0: yang menyebut kondisi pasar tenaga kerja yang ketat, yang tetap ketat, telah membantu membuat pembuat kebijakan juga menegaskan komite siap mengambil langkah apabila inflasi kembali meningkat. Ibrahim mencatat perlambatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi, kebijakan moneter yang masih ketat, serta ketidakpastian tata kelola fiskal di dalam negeri.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.
2: Bandung's inspiring sound.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, apabila Anda membutuhkan dana cepat dan juga kebutuhan Anda terkait dengan keuangan, tidak perlu risau dan ragu lagi, tinggal hubungi saja BPRGM. Apa itu BPRGM? Yaitu BPR Guna Dana Mitra Sembada, yang dikenal dengan BPRGM, yang kita bisa menabung di sana dan juga mendepositokan dana Anda secara aman karena dijamin oleh LPS. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya sangat cepat dan persyaratannya mudah, bunganya juga ringan, dan kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji, BPRGM pun siap membantu Anda. Sahabat kalian tinggal hubungi saja BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di nomor telepon 0224222464 atau di 0821-2085-8761. Sekali lagi, di 0821-2085-8761.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: Inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: 107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang setiap Jumat pagi dalam acara yang sedikit berbeda seperti acara-acara atau program-program yang sudah ada di KLight FM. Kita akan sedikit memberikan energi positif terhadap semua apa yang sudah kita lewati selama sepekan ya. Karena kan biasanya Sabtu sudah mulai rileks gitu ya. Tapi biasanya hari Jumat itu butuh sekali energi bagi kita semua. Dan tentunya kita bisa menyimak Spiritual Mind Motivation bersama Bapak Asep Ridrid Karana. Beliau adalah motivator dan trainer serta coach untuk pengembangan SDM tentunya ya. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan tentunya setiap hari Jumat ya, jangan lupa pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.15 hanya di KLight FM Bandung. Kita akan menyimak bagaimana kita menghadapi kehidupan ini banyak up and down, pasang surut tentunya ya. Dan apabila kita mengalami banyak hal terkait dengan kehidupan ini, kadang-kadang kita seperti zombie ya, jalan sendiri tapi nggak tahu mau arah kemana. Ini Pak Asep Ridrid memberikan solusinya. Kita langsung sapa saja Pak Asep Ridrid Karana. Assalamualaikum Pak Asep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adil.
0: Iya. Yes. Yeah. Kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan program pertama kita ya. Ini program perdana di bulan akhir Juli justru.
1: Akhir Juli.
0: Akhir Juli, dan kita akan jalankan program ini terus setiap hari Jumat ya sahabat KLight. Nah, terkait dengan sedikit prolog ya Pak Asep ya. Apa sih yang dimaksud dengan Spiritual Mind Motivation untuk sahabat-sahabat KLight yang mungkin masih awam dengan nama tersebut?
1: Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLight 107,1 FM Bandung ya. Gimana kabarnya nih hati kita ya pagi hari ini Pak Adil, sehat ya hatinya?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah, ini Spiritual Mind Motivation Reborn ya. Apa itu Spiritual Mind Motivation? Jadi ada tiga suku kata di sini, ada spiritual, mind, dan motivation. Spiritual itu adalah nilai-nilai ritual yang diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi spirit untuk mengamalkan nilai-nilai ritual. Contoh misalkan ya, ini universal ya, tidak harus agama Islam aja. Hanya kebetulan saya seorang muslim, kita misalkan sholat kita di akhir sholat itu ada salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke sebelah kiri. Itu kan ritual. Nah, spiritnya adalah bagaimana kita memberikan garansi. Jadi kalau diterjemahkan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hei yang sebelah kanan saya, kamu tenang, kamu selama ada aku di sisimu, aku akan menjamin ya bahwa aku ini aman bagimu. Aku tidak akan menyakitimu, kan gitu ya, kan keselamatan ya. Dan berkah, hanya memberikan manfaat buatmu. Jadi seharusnya ini garansi. Nah itu disebut spiritual. Jadi spirit untuk mengamalkan nilai-nilai ritual. Jadi bukan hanya ritual kita di tempat ibadah, tapi di luar tempat ibadah juga kita mampu mengimplementasikan. Nah itu makna daripada spiritual. Yang kedua, mind itu adalah pikiran. Mindset ya. Kenapa? Karena pikiran ini ibaratnya panglima. Yang namanya mata, telinga, hati ya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki itu pasukan. Tergantung mindsetnya, tergantung panglimanya, pola pikirnya.
0: Yang merintahnya.
1: Itu kan itu kan panglima. Seperti begini, kalau di pikiran kita udah si A itu udah jelek di pikiran kita, maka mata kita itu akan mencari-cari kejelekan dia. Yang dilihat itu yang jeleknya aja. Mulut kita akan mengatakan kejelekan dan cenderung kita pada kedam jelek. Kalau di pikiran kita si B itu baik, maka mata kita akan melihat kebaikannya. Yang baik-baiknya dilihat gitu ya, yang dikatakan yang baik-baik. Nah itulah panglima, karena mata, telinga, tangan, mulut itu mah pasukan. Nah itu makna daripada main. Dan motivation adalah dorongan, semangat. Itulah spiritual motivation, itu adalah bagaimana kita punya semangat untuk mengamalkan nilai-nilai ritual yang mana meluruskan cara berpikir kita, begitu.
0: Saya seperti tadi pagi Pak Asep ya, orang begitu namanya rush hour ya, dari mulai betul, setengah 7 pagi sampai jam 7 pagi itu rush hour atau orang-orang begitu saling berburu waktu lah begitu ya,
1: betul,
0: senggol sana senggol sini sampai ada yang marah-marah di jalan dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih yang mereka cari dengan sedangkan apa yang kita cari adalah ketenangan, kebahagiaan, betul, ya. Tapi sementara kita di jalan menemukan hal-hal yang membuat kita cenderung emosional, ya. Nah, kita juga kan bekerja itu ingin tenang begitu, betul, ya. Sekolah juga ingin lancar ya, betul, ilmu-ilmu yang kita serap. Tapi ketika pagi-pagi sudah disuguhi seperti itu, nampaknya hal-hal negatif itu begitu banyak di lingkungan kita. Nah, bagaimana spiritual mind motivation itu bisa memberikan pencerahan buat kita dalam menghadapi hal-hal seperti itu?
1: Oke. Jadi gini, kata stoik itu dalam pahamnya stoikisme. Jadi stoikisme itu pahamnya stoik. Ada yang namanya dikotomi kendali. Jadi dikotomi kendali itu ada dua kendali. Satu dalam kendali, dua di luar kendali. Nah, tidak akan bahagia kalau kita memaksakan diri kita ingin mengendalikan yang di luar kendali kita. Contoh, jalanan macet di luar kendali kita, mobil orang di luar kendali kita, cuaca di luar kendali kita ya, suhu udara di luar kendali kita. Nah, yang dalam kendali kita apa? Hati, pikiran, dan perilaku kita. Itu dalam kendali kita. Jadi yang jadi masalah bukan masalahnya, respon kita terhadap masalah. Makanya dalam kata Imam Al-Ghazali itu ya, yang dimaksud dengan akhlak itu respon spontan terhadap kejadian. Atau kata Seven Habit itu ada namanya stimulus respon. Nah, yang di luar diri kita itu namanya stimulus. Yang dalam diri kita namanya respon. Jadi kalau kita pengen bahagia, pengen tenang, maka kendalikan yang respon kita, bukan stimulusnya. Karena stimulus mah itu di luar kendali kita. Ada pepatah yang menarik, Pak Adil, dalam di orang Jerman. Jadi kata orang Jerman itu, bukan cuacanya yang salah, tapi kostummu yang salah.
0: Iya.
1: Katanya. Jadi bukan cuacanya yang salah, tapi kostummu yang salah, katanya. Karena cuaca di luar kendali.
0: Betul. Kayak misalkan kita sakit, kena flu, ini gara-gara cuaca nih, perubahan pascaroba misalkan gitu. Padahal kitanya sendiri gak mempersiapkan untuk menjaga kondisi tubuh.
1: Betul. Ya, gitu, ya. Yang bisa kita lakukan kan preventif dan kuratif. Preventifnya kita menjaga, kuratifnya kita mengobati ya. Nah, itu. Jadi intinya kita fokus ke dalam diri kita sebetulnya.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Okay. Nah, ini kaitannya cocok dengan topik kita pagi hari ini ya.
1: Siap.
0: Menata hati dan pikiran. Betul. Jadi kalau misalkan kita menuju ke suatu tempat, kita akan bakalan ketemu sama orang yang menyebalkan di kantor misalkan. Betul. Begitu ya. Gimana caranya untuk bisa mengatasi itu semua? Tentunya Pak Asep punya tips-tips mungkin. Ini punya atasan cerewet misalkan begitu. Betul. Ya, punya supervisor rada-rada kurang ini gitu ya, kurang bersahabat dengan kita, atau mungkin punya rekan kerja yang orangnya tidak asik gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, gitu, bagaimana kita menata hati dan pikiran kita supaya kita tetap produktif, tetap positif, seperti mungkin nggak ada mereka di luar sana.
1: Oke. Nah, bagaimana nih, betul ini pertanyaan yang sangat menarik, dan mungkin ini banyak juga ya teman-teman yang rasakan ya, ketika di lingkungannya itu ada orang-orang yang apa istilahnya itu, toksis ya.
0: Ya, toksik ya, betul.
1: Toksiknya. Jadi begini, rekan-rekan sekalian, intinya begini, yang pertama prinsipnya adalah jangan jadikan pikiran kita menjadi keranjang sampah atas perkataan kotor orang lain. Jangan kotori hati kita ya, dengan perilaku buruk orang lain.
0: Iya.
1: Gitu. Sekali lagi, karena perilaku orang lain itu di luar kendali kita. Nah, jadi kita harus bisa mengontrol hati kita, pikiran kita, perilaku kita. Jangan sampai karena perilaku buruk orang itu kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi bahasanya begini, Pak Adil. Bahasanya kita setiap orang itu punya hak untuk menjaga kesehatan mentalnya. Misalkan contoh ya begini ya, kita udah tahu si A itu kalau ngomong itu nyelekit ya, nyakitin ya, pokoknya lah nyakitin, nyelekit. Kita harus begini, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menghindarinya. Sejauh kita tidak ada hubungan pekerjaan dengan dia ya, kita menghindar aja. Menghindar bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga kesehatan mental kita. Jadi jangan menjadikan diri kita jadi samsak.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita tuh begitu. Sebetulnya, jadi sekali lagi yang kita kontrol diri kita. Mm-mm. Perilaku kita. Termasuk pikiran kita. Termasuk pikiran kita gitu kan ya. Mm. Kan gitu ya. Kenapa sih kita ketika sholat bisa tidak khusyuk? Kan harusnya ketika sholat, itu kita itu hanya Allah yang di pikiran kita, yang di hati kita. Kenapa kita tidak bisa khusyuk, bisa memikirkan yang lain? Ketika sholat aja kita tidak bisa khusyuk, semestinya ketika berhadapan dengan orang yang perilakunya buruk, kita pun harusnya tidak khusyuk, artinya tidak fokus ke dia.
0: Iya. Ngapain mikirin orang yang seperti itu ya? Betul. Kalau kita yang harus istilahnya punya prinsip ya, ketika menghadapi orang seperti itu, kita harus punya treatment tersendiri untuk menghadapinya.
1: Ah, ya. Ada sebuah tips Adil yang sangat ya. Bagus.

0: Tapi ini maaf ya, ini bagi yang sarapan nih kawan ya. Saya maaf sekali yang sarapan ya. Ada sebuah kotoran, ada kotoran binatang apa Pak Adil yang itu tidak menjijikan? Apa ada ya? Kotoran binatang tidak menjijikan tapi tidak disukai juga.
1: Apa ya kotoran sak-sak nih?
0: Kuda.
1: Oh kuda ya.
0: Sok lihat kotoran kuda orang. Lihat maaf ya di jalan gitu ya. Orang tidak menyukai tapi juga tidak menjijikan. Mm-mm. Jadi bahasanya kalau bahasa Sundanya itu, jadi kalau lihat orang seperti itu, lihat aja kayak lihat kotoran kuda lah gitu ya. Mm. Artinya disukai enggak gitu kan ya.
1: Tapi rata-rata kan yang, juga yang begitu enggak disukai dok. Pak Sep ya.
0: Gitu ya. Istilah jiji juga enggak. Jadi kita harus bisa intinya begini. Kita kendalikan hati dan pikiran perilaku kita. Bagaimana jangan sampai perilaku orang, sifat buruk orang ya, profil buruk orang itu merugikan diri kita. Mm. Merugikan diri. Jadi kita tuh harus betul-betul membentengi hati dan pikiran kita ini. Mm. Udah pokoknya kalau hati dan pikirannya kita proteksi, perilaku kita itu kan gimana? Ini rajanya kan hati itu ya. Yeah. Ini rajanya, pikirannya panglimanya. Yeah. Tangan, kaki, mulut, telinga kita itu mah pasukan.
1: Yeah.
0: Ini yang harus kita amankan itu.
1: Ya enggak kebayang ya Pak Asep ya kalau misalnya kita mas punya ya istilahnya punya prinsip yang sama ya. Misalnya ada orang yang toksik begitu, terus kita juga punya teman yang mengalami hal yang sama. Betul. Kayaknya akhirnya orang toksik tersebut menjadi musuh bersama kita, dan istilahnya dengan sendirinya kita bisa membangun satu komunitas yang positifnya gitu ya.
0: Betul.
1: Misalkan si Ita mah biarin lah gitu ya, dia memang sifatnya begitu, dia memang punya karakternya seperti itu. Nah tapi ketika contoh nih orangnya yang toksik ini punya kelainan kejiwaan, misalnya NPD lah seperti itu contohnya. Dia tuh mempengaruhi orang lain ya seperti itu. Nah ketika pengaruh yang seperti tadi ya, yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu, menggoyahkan ya spirit kita ya, pemikiran kita juga, sehingga ya istilahnya jadi apa ya? Jadi membuat suasana tidak kondusif di dalamnya. Nah, bagaimana cara menghadapi orang yang ya istilahnya itu kan faktor eksternal yang istilahnya tiba-tiba masuk mempengaruhi diri kita. Gitu, Pak Sekma.
0: Jadi kadang dalam lingkungan itu ada orang yang menggulirkan isu ya. Mm-mm. Karena biasanya orang tuh tergerak dengan isu. Jadi kalau bahasanya gibah. Nah, jadi menjelek-jelekan kita di belakang. Mm-mm. Menjelek-jelekan kita di belakang. Prinsipnya begini, sejauh di belakang biarin aja. Tapi kalau udah ada di depan kita klarifikasi. Misalkan kalau ada di depan kita, entah si yang bersangkutan langsung ataupun rekan kita atau yang lain nyampaikan hal itu ke kita tentang keburukan kita yang dikatakan dia, kita klarifikasi, kita luruskan. Kalau tidak diklarifikasi, itu sama dengan kita memberikan persetujuan. Nah, jadi kita istilahnya itu kan dia sedang memframing ya. Jadi ada kadang ada seseorang yang memframing tentang diri kita bahwa diri kita ini buruk. Jadi diframing pikiran-pikiran orang di sekitar kita itu dibingkai. Nah, kalau sejauh masih di belakang biarin aja. Sejauh masih di belakang, tapi kalau sudah di depan kita, kita harus reframe. Kita harus reframe, artinya harus mengklarifikasi. Kalau kita sudah mengubah maknanya, mengklarifikasinya ya, bahwa yang dikatakan itu tidak benar seperti itu, yang bersangkutan atau yang lainnya mau percaya atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah mengklarifikasi. Kalau itu nyampe ke kita di depan kita. Tapi kalau jauh dari kita di belakang kita biarin aja ya.
1: Biarin aja ya.
0: Kita jangan capek atuh kalau kita ya. Capek itu tadi kan saya bilang. Jadi kita harus betul-betul hati dan pikiran ini kita harus jadi raja terhadap hati dan pikiran kita. Jadi harus pegang kendali. Gitu. Pak Adil, ini izin sebetulnya pagi ini tuh ada tema ya. Karena kan kita ada tematik ya. Ada tematik setiap pertemuan itu, jadi ada silabusnya. Jadi boleh saya sedikit perloh dulu ya.
1: Silahkan.
0: Nanti biar kita dialog tapi nyambung ke sini. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi saya ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan. Jadi mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan menuju kantor ya, sedang menyiapkan sarapan keluarga, atau bahkan sedang menghadapi persoalan hidup yang tidak diketahui orang lain. Nah kadang kan begitu ya. Nah pagi ini kita tidak akan membahas bagaimana menjadi orang hebat, tapi kita akan membahas bagaimana menjadi manusia yang utuh. Nah jadi utuh itu artinya Pak Adil ya, jadi

0: bagaimana kita memiliki fisik, hati, dan pikiran kita seutuhnya. Kenapa ya? Karena banyak orang di luar sana yang fisiknya merasa memiliki, tapi hati dan pikirannya tidak dalam kepemilikan dia. Karena hati dan pikiran kan sifatnya liar. Abstrak, liar ya. Badannya di studio, hati dan pikirannya belum tentu. Badannya di mobil, hati dan pikirannya entah di mana ya.
1: Banyak kalau yang seperti itu.
0: Banyak ya. Matanya melihat ke istri, ya pikirannya memikirkan mantan kan juga tidak. Karena liar hati dan pikirannya. Nah, bagaimana di sini dia tema kita ini?
1: Mikir cicilan juga mungkin ya.
0: Betul, mikir cicilan ya. Menjadi menjadi diri kita yang seutuhnya ya. Jadi karena seringkali tubuh kita hadir di banyak tempat, tetapi hati kita tertinggal entah di mana.
1: Istilahnya ya seperti zombie tadi ya.
0: Betul.
1: Pikiran kita, badannya kita di sini, tapi pikiran kita kadang-kadang diajak ngobrol juga jadi nggak nyambung ya. Loh, ini tuh diajak ngobrol arahnya kemana, tiba-tiba pikirannya kemana, mungkin dia dalam kondisi seperti itu ya,
0: betul, Pak Asep. Betul. Dan ini banyak, Pak Dil. Dan ini banyak. Banyak yang kita lepas kendali atas hati dan pikiran kita. Nah, mengapa kita harus berhenti sejenak ya, rekan-rekan sekalian, sahabat Kelait ya? Karena pertama dunia mengajarkan kita untuk terus berlari, lebih cepat, lebih sukses, lebih kaya. Tetapi sangat sedikit yang mengajarkan kita bagaimana berhenti. Jadi selama ini banyak yang mengajarkan kita, ayo, pokoknya untuk dunia ini lebih cepat, lebih sukses, lebih kaya. Tapi yang mengajarkan untuk kita berhenti gitu sejenak itu jarang ya. Padahal tidak semua orang yang sibuk sedang produktif.
1: Jadi
0: jangan bangga dengan kesibukan. Jadi bukan seberapa banyak yang bisa kita kerjakan. Pertanyaannya satu, seberapa besar yang bisa kita hasilkan.
1: Nah,
0: ini di pekerjaan kadang begitu ya. Jadi jangan bangga kalau Anda sibuk.
1: Jadi beda kerja keras sama kerja cerdas.
0: Nah ya, gitu. Seperti Pak Adil di depan saya ya, rekan-rekan sekalian. Kalau Anda tahu Pak Adil itu orangnya low profile tapi high profit.
1: apa istilahnya, apa adanya sih kalau saya
0: apa adanya ya,
1: apa adanya, mercy ada,
0: mercy gitu, ada, moge ada. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, jadi jangan bangga kalau Anda sibuk ya, jangan bangga ya, karena produktivitas tidak diukur dengan kesibukan tapi seberapa besar yang bisa kita hasilkan. Seperti itu, makanya ada yang orang kerjanya pontang-panting tapi kalah oleh orang yang kerjanya postang-posting.
1: Betul. Malah sebetulnya dia postang-posting hanya sekedar flexing ya.
0: Betul.
1: Padahal di situ ditraktir orang.
0: Ditraktir orang. Waduh, dia hanya flexing ya, makan sini makan situ. Ya makannya gratis lah. Udah gitu dibayar ya, gitu ya.
1: Karena kecuali dia influencer ya. Influencer kan, kalau influencer bisa seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya. Betul. Pak Asep ya, terkait dengan bagaimana kita berhenti sejenak. Kita itu melakukan segala aktivitas itu kan tentunya ada niat dan tujuan ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau niat dan tujuan kita tidak bulat gitu ya, seperti hanya tadi orang mau berangkat kerja, ketika di jalan ya pikirnya kekerjaan aja.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Di samping itu ada yang mikirin misalnya, uang sekolah anak belum selesai begitu ya. Misalnya hal-hal terkait dengan rumah tangga juga sedang tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Itu kan membuat kita harus istilahnya kalau musik itu dipause dulu lah gitu ya.
0: Betul.
1: Ini mau gimana nih? Nah, seperti itu.
0: Betul.
1: Mungkin ya.
0: Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat ya, Kelait ya. Jadi ada pepatah begini, merenung sejenak katanya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Gitu ya. Jadi tidak semua orang yang tersenyum itu sedang bahagia. Gitu ya. Jadi psikiater, ada seorang psikiater namanya Viktor Frank ya, menjelaskan bahwa dorongan terdalam manusia bukan hanya mencari kesenangan atau kesuksesan, tetapi menemukan makna hidup, meaning. Ya, jadi ketika seseorang kehilangan makna, ia lebih mudah merasa kosong meskipun secara materi terlihat berkecukupan. Jadi sebetulnya pada akhirnya, Pak Adil ya, kenapa kita harus berhenti sejenak, merenung, ngerem gitu sejenak ya, di pause ya, kata Pak Adil, pause dulu ya. Karena pada akhirnya kita harus bertanya, makna hidup yang sesungguhnya yang kita cari itu apa? Gitu. Kalau hanya sebatas mengejar materi ya, fisik gitu ya, nanti ketika kita nggak dapatkan, kita kecewa.
1: Karena kadang-kadang orang tuh berharap orang itu berharap ekspektasi

0: ekspektasi kita A seperti gitu. Betul. Tapi dengan hasilnya B, itu yang bikin kecewa ya.
1: Bikin kecewa. Jadi kalau ini yang bagus ya, makanya buat yang muslim, kalau habis sholat tuh jangan Allahumma lantas jalan ya. Tapi berhenti aja sejenak dup, gitu ya. Makanya ketika ada masalah yang berat, tiba-tiba datang masalah yang berat, ujian yang hebat, yang pertama kita lakukan ada namanya teorinya itu relax breathing. Relax breathing. Jadi teori pernapasan, ya ini yang biasa digunakan dalam dunia perang ya. Jadi tekniknya itu tarik napas yang dalam, tahan sejenak, lalu keluarkan pelan-pelan.
0: Kalau orang bule bilang take a breath,
1: ya. Ah, gitu ya, relax breathing. Ah. Jadi bukan begitu, ya, tapi tarik pelan, tahan sejenak, lalu keluarkan. Dengan begitu nanti si oksigen kan masuk ya ke otak, ke kepala kita. Nah di sini jadi merelaksasi, merefresh, kayak komputer tuh merefresh. Kadang kita kalau udah ada masalah terus dipikirin gitu ya. Sampai akhirnya bukannya ketemu solusi, malah panas ya. Udah panas, kita yang terjadi pas stres. Akhirnya fisik lah yang kena.
0: Oh, sakit.
1: Kalau punya mah, kamahnya kambuh. Kalau punya migrain, darah tinggi. Migrainnya kambuh, kalau punya darah tinggi, tensinya naik.
0: Iya, jadi malah ke fisik ya jadinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi ke fisik.
0: Tadinya mental yang di apa ya, didera begitu ya. Tadinya mental yang didera, tapi karena kondisi itu tidak bisa kita atasi, akhirnya ke fisik. Banyak yang orang begini, ketika diperiksa ke dokter nih, apa keluhannya Pak? Waduh, saya asam lambung nih, naik katanya. Pasti dikaitkannya dengan Bapak banyak pikiran, katanya. Betul. Seperti itu. Mungkin ada efek-efek juga ya seperti itu ya Pak.
1: Ya,
0: darah tinggi seperti itu. Betul ya.
1: Jadi itu tadi kan diri kita ini sebetulnya simpel tapi rumit.
0: Iya.
1: Simpelnya apa? Kita hanya cukup mengendalikan tiga potensi, fisik, hati, dan pikiran. Rumitnya apa? Ketika hati, fisik, dan pikiran gak selaras. Nah, sekarang ini kali ini coba kita renungkan nih. Ya, saya ingin mengajak kita semuanya merenung ya. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar berbicara dengan hati saya sendiri? Jadi bukan berbicara dengan sosial media. Jadi ada masalah, ada apa, bukan lantas update status, tapi ini dengan diri. Jadi bukan berbicara dengan pekerjaan, tapi berbicara dengan diri. Jadi self talk gitu. Apa kalau bahasa ininya ngegerentes ya? Apa ya? Kalau dalam sinetron kan suka ada ya.
0: Orang mulutnya diam tapi orang itu rupanya.
1: Nah, mulutnya diam tapi hatinya berbicara. Nah ini kameranya barangkali itu. Selama ini kita jarang. Ya benar, selama jarang. Jarang kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Gitu, ngobrol dengan diri kita sendiri. Pertanyaannya, emang Pak Asep kita bisa ngobrol dengan siapa kita? Oh, jangan salah. Ada sebuah keterangan dalil bahwa di Al-Quran, bahwa nanti di akhirat itu mulut terkunci. Mulut terkunci. Maka semua akan berbicara. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, semuanya akan berbicara. Mulut terkunci. Artinya, berarti dengan demikian, bahwa sebetulnya kita ini bisa tubuh kita ini satu, tapi terdiri di beberapa bagian tubuh yang lain. Makanya kita kenapa sebetulnya kita ini beda ya dengan kalau orang ODGJ, dia ngomong sengangan. Ini kita merenung sejenak ya. Terus ngobrol dengan diri kita.
0: Ya.
1: Yang boleh kita sebut selain diri kita boleh, itu Tuhan kita. Ya Tuhan, kenapa gitu ya? Oh, maksud selama ini apa sih yang saya cari? Ya Tuhan, apakah benar gitu ya, kita pergi pagi pulang petang ya, bahkan sampai larut malam, kaki jadi kepala jadi kejar, nyari apa gitu ya. Nah coba sekali-kali kita itu merenung, berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Makanya penting bagi kita kalau ada masalah itu yang pertama kita adalah tenang dulu. Nah dengan bersenjak ini menenangkan kita. Nah, ini coba kita renungkan sama-sama ya. Jadi lelah itu ada dua. Satu lelah fisik, dua lelah batin. Nah lelah fisik bisa hilang dengan tidur. Tapi kalau lelah batin seringkali tetap tinggal meskipun kita sudah berlibur.
0: Iya.
1: Ya.
0: Udah healing tapi tetap aja. Betul. Perasaannya gak puas gitu ya.
1: Betul. Jadi kalau kita fisik capek, maaf kalau namanya fisik capek, gak usah berjam-jam kita relax ya.

0: bangun itu tidak membuat tubuh kita jadi segar. Mm-mm. Aneh kan ya. Nah, mestinya kita bertanya, kok bisa ya? Oh, berarti selama ini fisik itu penting, tapi batin kita juga penting kita kelola. Karena kalau lah fisik mah istirahat sebentar, selesai, seger lagi bangun. Mm-mm. Tapi kalau sudah capek batin, capek hati kalau bahasa ininya ya.
1: Ya, betul bahasa Sundanya capek hati.
0: Nah, mengapa sekarang ya? Karena lelah bukan, yang lelah itu bukan tubuh, biasanya hati. Jadi dalam psikologi modern, kata Christine Neff itu menjelaskan pentingnya self-compassion ya, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan ketika mengalami kegagalan, penderitaan, atau tekanan hidup. Jadi penelitian ini berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, ketahanan mental, dan berkurangnya kecenderungan menghakimi diri sendiri. Artinya, jangan menjadi orang yang paling keras kepada diri sendiri. Jangan menjadi orang yang paling keras kepada diri sendiri.
1: Kadang-kadang kita tanpa sadar ya, misalnya kita berbuat kesalahan, bego banget sih lu. Nah, gitu. Betul. Itu tuh justru menghukum diri kita sendiri ya.
0: Padahal
1: itu adalah kesalahan kita sendiri ya ketika kita berbuat salah. Atau misalkan ada ya kekeliruan lah yang kita buat sendiri. Kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri dan membuat kita menghukum diri sendiri. Itu sering terjadi, Pak Asep ya,
0: yep,
1: dalam kehidupan saya juga. Misalkan saya lagi buat musik nih, terus tiba-tiba kliennya cerewet banget ya.
0: Betul.
1: Padahal pengennya bikin simple, tapi bisa dibikin simple.
0: Betul.
1: Oleh kita, kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa sih gitu ya? Maunya apa sih gitu ya. Nah, akhirnya ada dua faktor, menyalahkan pada diri kita sendiri, bodoh banget sih lu, padahal kan bikinnya simpel aja. Betul. Gitu ya. Terus dari pihak luar juga itu tekanan dan lain sebagainya. Itu kan menjadi tingkat depresi yang semakin dalam, semakin kuat dalam menyelesaikan tugas-tugas kita begitu ya. Nah, itu akhirnya seperti itu,
0: Pak. Betul. Nah, jadi kita ini harus bisa memaafkan diri kita sendiri.
1: Mm-mm.
0: Intinya jangan terlalu banyak menghakimi diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri, kalau gak percaya buktikan ya. Misalkan ketika kita nih mau ke bandara, jarak 5 kilo dari bandara kita udah mules. Gitu. Sebetulnya itu mules bisa kita hentikan, salah satunya dengan mengajak ngobrol dengan perut kita. Hai perut, ngobrol aja, ajak ngobrol. Tolong kamu bersabar ya, tahan dulu. Nahan lapar. Jadi sebetulnya kita ini bisa ngomong dengan diri kita sendiri, dengan semua bagian tubuh kita. Yaitu tadi, nanti kan di akhirat itu mulut terkencing semuanya bicara. Berarti sebetulnya tubuh kita ini masing-masing bisa bicara. Hanya selama ini kita abaikan, kita biarkan, gak pernah kita ajak ngobrol. Hati, terutama hati dan pikiran si raja dan panglimanya.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu. Nah, jadi kita ini ya sekali-kali lah berhenti terus ngomong dengan diri sendiri gitu. Ajak ngobrol diri itu. Ajak ngobrol, terutama kita harus baik kepada diri kita sendiri ya, memaafkan gitu ya. Misalkan contoh ya, kita makan pedas ya. Kita makan pedas terus besoknya sakit perut. Harusnya kita ngomong dong, minta maaf dong. Aduh, perutku maaf ya. Ya, mungkin saya terlalu mengikutin hawa nafsu sehingga menyakitimu ya. Maaf.
1: Makan gitu
0: ya.
1: Mie kocok pedasnya 5 sendok.
0: Oke, kita lanjut dulu ya, Pak Din. Ini karena kekerasan di waktunya. Ada ilustrasi nih. Ada sebuah istri, bayangkan handphone. Kalau baterainya tinggal 2%, apa yang akan kita lakukan?
1: Ngecas.
0: Dicas kan? Jadi kita isi daya ya. Nah, mengapa ketika hati kita tinggal 2%, kita justru memaksanya untuk terus bekerja? Jadi sebetulnya ada saat dimana kita tuh udah lelah, udah capek, udah mikir, kenapa dipaksain terus gitu? Harusnya berhenti dulu. Jadi kita mah gitu ya, kita tuh hidup tuh begitu ya. Ada masalah, ada pekerjaan, udah tahu sih badan itu udah lelah, hati itu udah capek, pikiran udah mentok, tapi kita paksain terus ya. Apa tuh, badan dipaksa untuk terus bergerak. Kemudian hati dipaksa untuk menahan rasa kesal, rasa malah, rasa kecewa, rasa sedih, dan pikiran dipaksa untuk terus berpikir mencari solusi. Padahal tidak harus demikian.

0: Udah, coba diistirahatkan dulu. Jadi betul-betul kita ketika istirahat, tidur, terlentang gitu ya, apa istilahnya, berbaring, betul-betul gak usah mikirin apa dulu lah. Pokoknya mah hati itu lepaskan dulu, jangan nahan marah, jangan nahan benci. Udah, kosongkan aja dulu. Termasuk pikiran, gak usah mikirin dulu apa yang akan saya lakukan, gak usah mikirin dulu bagaimana solusinya atas sebuah masalah. Kosongkan, kayak baterai. Kita cas dulu. Nah, kesalahan kita itu ya, hati udah 2%, pikiran udah 1%, fisik udah udah minus ya, udah bisa, tapi terus aja dipaksa gitu ya. Kasihan ya.
1: Nah, itu juga Pak Asep, seperti halnya kita juga beribadah ya. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau pikiran kita ada di mana-mana?
0: Betul.
1: Jadi kita sedang sholat misalkan gitu, butuh ketenangan. Betul. Nah, di situ kita butuh mengosongkan diri itu ya, Pak Asep ya, ngecas diri kita. Kadang-kadang ketika sholat ya, sholat hanya gerakan dan ritual doa-doanya saja, tanpa istilahnya ruh kita manteng ke yang pencipta. Betul. Kita gitu ya. Nah, itu juga salah satu faktor, kita harus justru di situ sholat itu adalah melatih diri kita untuk bisa mengosongkan itu ya.
0: Betul.
1: Rehat sejenak seperti Bang Karni. Kita rehat sejenak.
0: Nah, ini bagus sekali nih. Ini Pak Adil ini memang ustad ya, kalau di klien ya. Jadi gini, ada sebuah ayat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, jadi ketika kita lagi sholat, gak usah mikirin apapun kecuali satu, hanya mikirin Allah saja. Loh, bagaimana ya Allah dengan urusan yang lain? Lah, kan aku gini-gini logikanya ya. Semua bumi dan segala isinya, termasuk diri kita, termasuk dengan segudang persoalan, itu semuanya ada dalam genggaman Allah. Gitu kan ya? Sekarang, kita ada masalah, kita ada kebutuhan. Terus Allah minta waktu kita sejenak untuk menghadap kepadanya dengan sholat. Karena sholat itu kan istilahnya itu media komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya. Jadi ketika sedang sholat, kalau andaikan kita bisa dialog dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah gitu, kalau orang Muslim ya, kita tinggal ngomong gini, ya Allah, aku sedang banyak persoalan, gitu kan ya. Ya Allah, aku sedang banyak pekerjaan, tapi kini Engkau memanggilku untuk menghadapmu, ya, untuk menyembahmu dulu. Terus bagaimana dengan persoalanku? Kata Allah, kalau Allah andaikan ya, maaf ya, kata Allah mungkin begini, tenang, kamu itu aku yang ciptakan. Bumi dan isinya teh aku yang genggam. Dan aku sekarang meminta waktumu sejenak untuk menghadapku. Jadi semua persoalanmu biar aku yang akan selesaikan. Kan begitu ya?
1: Betul,
0: kan
1: betul.
0: Begitu. Ya seperti begini. Begini. Misalkan begini ya, Pak Adil punya supir. Tolong antar saya ke Jakarta. Kata supirnya, Pak, saya harus cari nafkah buat istri. Loh, tenang, kamu antar saya ke Jakarta, nanti kamu pulang saya kasih duit, kasihkan ke istrimu. Artinya Pak Adil kan memikirkan hal itu kan, memikirkan kebutuhan si supir. Tugas kamu sekarang bantu setirin aku ke Jakarta. Kan gitu ya? Nah, saya tahu kamu perlu duit. Duit nanti aku yang kasih, kan begitu. Nah, Allah kan begitu. Allah itu kan kamu itu milikku, dunia milikku. Sekarang aku minta waktumu sebentar. Gitu ya. Bagaimana dengan persoalan kebutuhannya? Kalau kamu sekarang memberikan waktumu untukku, ya aku tanggung jawab dong. Kata Allah.
1: Iya.
0: Aku akan selesaikan urusanmu, tenang. Nah, sayangnya kita, Allah udah minta waktu kita, tetap aja kita masih mikirin bagaimana. Iya.
1: Kadang-kadang, ya itu penyelesaian permasalahan yang kita miliki ya. Betul. Itu caranya nggak seperti yang apa yang kita kira gitu ya. Allah kan tadi sudah berjanji ya akan menyelesaikan urusan kita. Tapi kan kalau orang di dunia ini mikirnya, ya pokoknya mau hutang kudu lunas weh, gitu ya. Kan kita nggak tahu ya tentang rezeki dari mana, seperti halnya tadi lagi butuh uang tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan. Betul. Gitu ya, datang tiba-tiba tidak diduga ya. Tiba-tiba ada yang istilahnya ada yang si warisan misalkan. Begitu ya. Kita nggak tahu gimana. atau banyak hal lah yang kita tidak duga, misalkan tiba-tiba ada orang yang berbaik hati ya, menolong kita dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita renungi sebetul kata Pak Asep tadi, jadi bagaimanapun seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita kembalikan ke Allah ya.
0: Betul sekali. Namanya teori bungkus. Jadi bungkus serahkan kepada Allah. Teori bungkus, bungkus serahkan kepada Allah.
1: Yeah.
0: Nah ini Pak Adil, ada ini ya, ada sekarang kan bagaimana caranya ya supaya kita untuk bisa merefresh ya. Kan komputer dipakai terus kan enggak.
1: Panas ya.
0: Panas atau ngeheng ya.
1: Betul.
0: Fisik, hati dan pikiran, fisik bekerja terus ya.
1: Yeah.
0: Hati merasakan terus ya, merasa ya, emosi susah senang, kemudian pikiran mikir terus ya, capek kasihan.
1: Yeah.
0: Makanya kan itu sholat itu kalau kita benar-benar bisa khusyuk, artinya kalau benar-benar kita itu sebenarnya itu refresh kayak komputer,
1: betul,
0: refresh, di restart ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini ada 3 langkah sederhana. Yang pertama adalah diam.
1: Diam.
0: Jadi diam, matikan sejenak kebisingan, karena tidak semua jawaban datang dari luar. Kadang jawaban muncul ketika kita tenang.
1: Betul. Ya.
0: Jadi diam, tapi diam gitu yang renung, diam. Ya enak namanya sih sebetulnya ya, tengah malam.
1: Iya, sambil tahajud ya.
0: Tahajud. Jadi tahajud itu jangan kebuk-kebuk, jangan. Misalkan tahajud itu 2 rakaat atau 4 rakaat, habis itu kita diam dulu ya, renung. Itu enak, itu merefresh ya. Yang kedua adalah bersyukur. Jadi syukur itu bukan karena hidup kita sempurna. Jadi syukur membuat kita mampu melihat bahwa Allah masih memberi begitu banyak nikmat. Nah, jadi syukur itu bukan kita sempurna. Gitu Kang Evan nih, ada nyapa Kang Evan. Aduh, mohon maaf Kang Evan yang baru bisa saya sapa nih.
1: Ini ada juga nih sahabat Sandi Kustejo juga menyimak katanya. Terus ada Pak Igan juga nih nyimak.
0: Oh, nyimak juga.
1: Pak Nandi di Turangga juga, ada Chris di Parmindo juga menyampaikan jempolnya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Nah, tentunya ini adalah hal yang sangat krusial ketika kita melemparkan, yaitu tadi pelampiasan ya, ketika kita sedang menghadapi masalah, pelampiasannya mungkin ke lingkungan kita, misalnya marah-marah, bahkan merusak diri kita, misalkan ya menyentuh minuman keras dan lain sebagainya.
0: Sampai ada yang ini loh, yang apa tuh orang itu apa
1: bunuh kayak diri.
0: Bukan yang dipakai silet itu tangannya.
1: Iya.
0: Itu sudah sedikit yang begitu.
1: Nyakitin diri sendiri. Itu kan bisa jadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah itu ya, seperti tadi tipsnya ya, bagaimana kita relax dulu, narik nafas dulu dalam-dalam, tenangkan pikiran kita.
0: Gak usah mikirin apapun.
1: Lepas aja.
0: Lepas, hati gak usah nahan apapun.
1: Iya.
0: Kalau ada marah, lepaskan. Ada sedih, kecewa, lepaskan. Betul-betul kita refresh, betul-betul kita dipause dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Tadi betul. Yang pertama kan diam, ya. Kemudian yang kedua bersyukur, yang ketiga ini satu lagi Pak Dil, berdoa. Karena hati manusia berada dalam genggaman Allah. Nah ingat ini ya, kita jangan lepas daripada doa. Karena hati kita juga dalam genggaman. Jadi Allah itu tahu lah, jangankan isi hati kita, yang terlintas dan yang akan terlintas saja di hati kita Allah udah tahu. Karena ada, maaf saya izinnya bagi saudara yang tidak beragama Islam ini. Ini di Muslim itu mungkin Anda juga yang tidak beragama Islam punya dalil atau ayatnya ya. Kalau kami di Islam itu di Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ingatlah, dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi saya mengajak ya Anda menjawab satu pertanyaan. Jadi kalau hari ini Allah memberi kesempatan Anda memulai hidup dari awal. Nah ini Pak Adil nih, saya ingin nanya ke Pak Adil.
1: Iya.
0: Kalau Tuhan Allah memberikan kesempatan memulai hidup dari awal, apa yang akan Anda lakukan? Jadi anggaplah memulai ini.
1: Misalnya kita dari nol nih ya.
0: Dari nol itu maksudnya begini. Ini Pak Ajir dikasih jatah waktu oleh Allah misalkan 80-90 tahun. Ini udah habis berapa tahun nih?
1: Udah 55.
0: Nah, anggaplah sekarang Pak Ajir baru mulai nih hidup ini. Apa yang akan dilakukan? Kalau Anda akan diberikan kesempatan untuk apa? Dari awal.
1: Berlomba untuk berbuat berbaik sebanyak-banyaknya. Karena kan kalau misalkan kita, mohon maaf nih, salah satu contoh yang terjadi pada keluarga saya, padahal dia orangnya soleh banget.
0: Betul.
1: Ya, ketika dia dikasih serangan jantung.
0: Betul.
1: Serangan jantungnya begitu mendadak karena waktu itu dia kerja di Jakarta begitu, begitu hektik ya, begitu stresnya tingkat tinggi, akhirnya dia mengalami serangan jantung dan akhirnya dia merenung.

0: di situ.
1: Betul.
0: Dia sempat masuk ICU dan sempat tidak sadar.
1: Betul.
0: Ketika dia disadarkan, dia bilang, saya kira saya mati, katanya gitu ya. Mungkin Allah ngasih kesempatan buat saya untuk berbuat baik. Itu orang itu baik banget, Pak Seth. Baik banget. Gak pernah gimana-gimana, gak pernah jahat lagi seisarnya. Ya Allah, gitu orang baik aja. Ketika dikasih teguran oleh Allah seperti itu, dia berubah sekali ya. Ke masjid dia gak pernah lewat. Dia selalu kumpul di majelis taklim. Kemudian ya istilahnya dia mendekatkan diri pada Allah lah begitu ya. Padahal ya ketika dia di pekerjaan dia juga baik lah sebetulnya ya begitu. Tapi ya kebayang diri kita gitu ya. Kita udah banyak dosa, banyak salah sama orang. Tapi ketika kita gak ditegur itu semakin kurang ajar gitu. Mungkin Allah ngasih teguran itu justru baik ya buat pada kita ya. Ngasih kesempatan ya.
1: Betul.
0: Tadi Pak Asep tadi bilang kalau misalnya saya dikasih kesempatan nih. Dikasih umur 80 tahun ya. Berarti ketika ini 55 tahun sisa tinggal 25 tahun ini. Apa ya gini-gini aja gitu ya.
1: Jadi banyak hal yang kita sesali ya. Ketika tapi waktu sudah habis terpakai kan gitu ya. Nah, ini mah ini aja renungan aja gitu ya. Jadi kalau Tuhan atau Allah memberikan kesempatan Anda memulai hidup dari awal, apa yang akan Anda ubah dengan pekerjaan Anda, hubungan dengan keluarga, atau cara Anda memperlakukan diri sendiri. Nah, silakan ini direnungkan. Nah, sahabat kelait, jadi hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Tetapi perjalanan menuju siapa yang paling bermakna. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Berhenti sejenak adalah memberi kesempatan kepada hati untuk kembali menemukan arah. Gitu ya. Jadi izinkan, jadi saya menutup perjumpaan kita ini ya dengan sebuah kalimat. Kan satu menit lagi ini.
0: Iya. Jangan hanya sampai jam 10 juga. Asik soalnya.
1: Ini dulu lah. Jangan hanya mengejar keberhasilan hingga lupa mendengar suara hati. Karena hati yang tenang akan melahirkan langkah yang benar. Seperti itu. Jadi mari kita berhenti sejenak, mulai dengerin suara hati kita.
0: Nah, itu tips pertama kita ya. Dari Pak Asep nih. Bagaimana kita menghadapi begitu deraan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mungkin yang non muslim juga ya. Betul. Banyak juga yang mengalami persoalan hidup dalam dunia ini. Tipsnya untuk merenung sejenak, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan diri kita. Betul. Jangan sampai akal dan logika itu mempengaruhi kita semua langkah kita. Betul. Kadang-kadang yang unlogic itu justru muncul tanpa diduga ya. Betul. Karena mungkin dengan berdoa. Betul. Dengan bagaimana kita menyerahkan diri semuanya urusan kepada Allah. Karena seperti yang ada dalam ayat juga, bagaimana Allah itu memberikan cobaan pada manusia kalau orang tersebut tidak bisa menghadapinya. Betul, jadi betul. Sesuai dengan kapasitas dia gitu. Dia tidak akan memberikan cobaan yang berat kalau dia tidak bisa mengatasinya. Betul. Gitu.
1: Intinya kalau memang Anda perlu libur ya libur. Jadi jangan sampai fisik libur, berlibur hati pikiran bertempur. banyak yang gitu. Para istri yang nuntut suaminya, "Pak, healing ya healing, healing sih healing." Di tempat wisata Anda liburan, berlibur, tapi hati pikirannya bertempur gitu. Ya libur ya libur aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kita itu betul, kita bisa enggak kita kalau memang misalkan kata kita sholat ya sholat ya udah sholat bisanya Allah aja udah.
0: Iya.
1: Nah kita harus belajar, harus dilatih seperti itu.
0: Betul.
1: Harus dilatih bagaimana kita sekali-kali udah refresh lah. Jadi diam sejenak, pikiran kita gak usah mikirin apapun, hati lepaskan semua beban-beban. Gak perlu waktu lama. Nah, nanti kita akan lebih segar lagi nanti fisik kita refresh lagi. Jadi jangan dipaksa terus ya. Pikiran terus dipaksa, dipacu terus ya untuk memikirkan gimana nih itu ya. Hati dipaksa terus ya untuk, wah aku kecewa, aku marah, aku kesel, aku gak bisa memaafkan, aku dendam, capek hidup, kasihan hidup. Nah itu Pak Adil.
0: Ya. Ini luar biasa sekali ya, bagaimana kita saat ini sedang dicas ya, barangkali selama dari Senin sampai hari Kamis kita banyak sekali menghadapi persoalan hidup dan harga-harga naik, katanya Selat Hormuz juga ditutup lagi, katanya bensinnya mau naik lagi. Tapi ya justru itu kita mencoba kembalikan kepada yang

0: ya, bagaimana kita dengan acara ini juga Pak Asep Didi mempunyai niat baik untuk kita untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi ya. Ya kalau bisa take a breath lah. Nah, kenapa sebentar deh sekarang tuh ya. Merenung sebentar. Nanti kita setiap hari Jumat ya sahabat kalian, jangan sampai lewatkan acara ini karena mungkin kita akan sedikit merefresh diri kita tuh mau lari kemana sih gitu ya. Seperti tadi saya juga sempat seperti ditampar Pak Asep. Kalau usia saya dikasih tahu sama Allah usianya 60 tahun, berarti saya masih sisa 5 tahun dong Pak Asep. Berarti saya harus, ya Allah gitu ya, saya sisa 5 tahun lagi, saya mau gimana dong?
1: Ini maknanya apa nih? Gitu
0: iya.
1: Ya, kehilangan makna. Gitu.
0: Sementara saya masih mikirin, aduh saya pengen motor jenis apa lagi nih? Gitu. Sementara, aduh istilahnya punya banyak uang. Mau istri yang tipe seperti apa lagi yang mau saya nikahin gitu ya. Sementara usia kita tinggal sisa beberapa waktu lagi. Kalau Allah dikasih tahu kepada saya, Dil, usia kamu sisa 5 tahun lagi. Apakah kita akan mencari dunia? Nah, pasti nyari akhirat, Pak Asep.
1: Betul. Pokoknya jangan terlalu khawatir dengan hari esok.
0: Ya.
1: Bukankah hari ini juga adalah yang kita khawatirkan di waktu sebelumnya kan?
0: Iya.
1: Hari ini adalah di mana yang pernah kita khawatirkan sebelumnya, maka gak usah khawatir dengan hari esok, tenang aja.
0: Ya, aja.
1: Sejauh kita tidak dalam keadaan sedang berbuat dosa, maksudnya kita tidak punya niat jahat kan, gak usah khawatir. Justru yang khawatir mah ketika Anda punya sedang ada dalam niat jahat, sedang ada dalam lumpur dosa dan maksiat, Anda harus khawatir. Bagi Anda yang sedang baik-baik saja, ya tidak sedang berjuang mencari halal yang berkah, tidak punya niat jahat apapun, tenang aja, tenang aja, gak usah khawatir, tenangnya betul ya kan gitu ya,
0: betul.
1: Gak usah khawatir kan gitu ya, tenang aja gitu ya. Kenapa? Ya kita kan apapun ibadah buat kita seperti itu, karena yang kita khawatirkan adalah perilaku buruk kita.
0: Iya. Kadang-kadang kan kalau kita suka mendinai begitu ya, ah enak Pak Asep kalau teori mah dalam kehidupan sehari seperti itu. Nah justru itu ya yang kita arahkan seperti sekarang itu. Bagaimana sesuatu yang unlogic itu kita terapkan pada diri kita.
1: Betul.
0: Kalau misalkan itu mah teori sudah apa istilahnya skeptis terhadap apa yang kita bahas. Tapi kalau kita merenung kembali ya apa ya, kita lihat sisi positifnya saja. Ketika kita merenung sejenak, apa yang kita cari di dunia ini kalaupun seumpamanya banyak sekali ujian dan lain sebagainya, nah itu kita akan memberikan charge-nya setiap hari Jumat ya sahabat Kelight ya. Oke, tidak terasa waktu yang tidak terasa begitu cepat berlalu, dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight dalam acara Spiritual Mind Motivation bersama Pak Asep Didi Karana, tentunya juga Anda bisa menghubungi beliau langsung apabila ada, karena beliau juga salah satu motivator untuk memberikan pembekalan ya. Pembekalan bagaimana kita ya dalam sebuah komunitas manusia ini perlu disatukan visi dan misinya dalam misalkan dalam company atau instansi begitu ya. Butuh sekali untuk pencerahan seperti sekarang ini. Mungkin nomor teleponnya yang bisa dihubungi kemana Pak Asep?
1: Oke, baik. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di Kelight Media ini kita menyelenggarakan program-program pengembangan SDM baik indoor maupun outdoor ya. Itu apa saja berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan termasuk juga soft skill. Nanti bisa langsung WA ke saya juga boleh di 0821-2018-6929. Sekarang di 0821-2018-6929.
0: Yeah.
1: Boleh saya menutup acaranya Pak untuk saya ya?
0: Silakan.
1: Yep. Karena di TikTok tinggal 22 detik lagi ya. Jadi sahabat Kelight, terima kasih termasuk Anda yang nonton di TikTok ya. Jadi saya izin pamit nih Pak Dil ya. Sampai ketemu kembali nanti di acara Spiritual Mind Motivation minggu depan. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan berhenti sejenak mulai mendengar hati.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Kelight, catat waktunya dan selalu bersama Kelight FM setiap Jumat pagi, dan tentunya kita akan mencharge ya apa yang sudah kita bahas tadi pagi, dari mulai tadi awal pukul 7.30, dan tentunya semoga apa yang sudah kita niatkan di hari ini berjalan lancar, dan niat yang tulus baik kepada semua orang, dan tentunya jangan lupa kita digerakkan dan diberikan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berada di jalan ridho-Nya. Baiklah sahabat Tilai, saya Adil Maulana masih temani Anda, dan tentunya masih pukul 9 nanti akan temani Anda dalam morning review.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, Anda bisa menikmati weekend Anda bersama pasangan Anda, keluarga Anda, dan tentunya bisa menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama Setia Budi Summarecon Bandung. Nah sahabat K-Light, tentunya Anda bisa mengikuti keseruan yang mungkin akhirnya kembali hadir untuk sahabat-sahabat K-Light. Siapkan sepatu terbaik Anda dan daftarkan di Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Caranya mudah sahabat K-Light, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia melalui WhatsApp di 081-573-04-9550. Sekali lagi, 081-573-04-9550. Bisa langsung datang ke Setia Budi Supermarket juga ya. Ingat pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Karena ada hadiah menarik nih sahabat K-Light ya. Yuk jadi bagian dari kemeriahan Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di Garis Start. See you there.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, di tengah harga emas yang terus bertahan di level tertinggi, pasar emas Indonesia sedang mengalami perubahan yang menarik. Jika dulu emas identik dengan perhiasan, baik dengan simbol status, hadiah, maupun tabungan keluarga, kini fungsinya perlahan bergeser menjadi instrumen investasi. Perubahan tersebut tampak jelas pada laporan Gold Demand Trends Q2026 yang dirilis World Gold Council atau WGC pada hari Kamis kemarin. Sahabat K-Light, di Indonesia permintaan perhiasan emas terus melemah, sementara permintaan emas batangan dan koin justru meningkat tajam. Pergeseran ini terjadi ketika harga emas global masih berada di dekat rekor tertinggi, sehingga masyarakat tampak semakin selektif dalam memanfaatkan logam mulia tersebut. Fenomena itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, secara global pasar emas juga memperlihatkan perubahan komposisi permintaan. Total permintaan emas dunia termasuk transaksi over the counter atau OTC mencapai 1.269 ton pada kuartal kedua 2026 atau relatif tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan capaian tersebut, permintaan sepanjang semester 1 2026 mencapai 2.522 ton atau naik 2% secara tahunan. Sementara nilainya melonjak menjadi rekor $380 miliar. Artinya, permintaan emas secara keseluruhan tidak melemah meskipun harganya tinggi. Yang berubah justru adalah alasan orang membeli emas.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita bersama dalam morning review kita, dan tentunya saya Adil Maulana harus undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih untuk sahabat-sahabat KLight yang di hari Jumat ini 31 Juli 2026 bersama saya, dan tentunya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda ya sahabat KLight. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk Anda yang selalu hadir di setiap hari Jumat, ada program baru di KLight FM yaitu Spiritual Mind Motivation yang akan hadir di setiap pukul 7:30. Tadi setelah ngobrol dengan manajemen katanya waktunya kurang, jadi 7:30 sampai 8:30 katanya gitu. Jadi supaya waktunya bisa buat interaksi dengan sahabat-sahabat KLight, jika ada hal-hal yang barangkali bisa disampaikan melalui interaksi bersama Pak Sepri Karana. Baiklah sahabat KLight, saya Adil Maulana undur pamit. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita. Dan tentunya harapan kita adalah selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa sahabat KLight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung inspiring sounds.

0: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: Anywhere, take our music everywhere. K-Light 107.1 FM.

melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook KLIT 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja KLIT FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store KLIT 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

Sziasztok, hogy jöjjön a Kellight FM, Bandung's Inspiring Sounds, I have at Kellight. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kellight. Dua kali deh, Assalamualaikum ya. Sahabat, kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore.

di hari Jumat ini, sahabat Kelight. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda. Dan tentu saja di hari Jumat, di penghujung bulan Juli ya, tahun 2026, pasti ada di antara Anda yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia dan keberkahan selalu menyelimuti kehidupan Anda, sahabat Kelight. Oke, kita mulai saja kebersamaan kita. Yang lagi Jumatan silakan langsung silakan Jumatan, yang lagi Jumatan, yang gak Jumatan silakan langsung bergabung di 0812 2031972. Saya Fisalvia Kusman menemani Anda.

Leute, 7,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, kita baru saja memulai kebersamaan kita di Tell2Tell sahabat Kelight. Bicara soal radio, ada yang bilang sama saya, aduh kayaknya udah gak zaman dengerin radio gitu ya. Tapi ada juga banyak yang masih mempertahankan atau masih senang dengerin radio. Ya terima kasih ya untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan radio Kelight, sahabat Kelight khususnya, Tell2Tell. Dan karena sekarang ini dengerin radio bukan cuma lewat radio analog aja gitu ya, maksudnya lewat PC pun bisa, lewat smartphone Anda bisa. Jadi dimanapun Anda berada bisa request lagu-lagu favorit Anda. Apa kabar ini untuk Mbak Susi di Cibubur? Udah lama juga gak request ya. Mas Nyoman di Notre Dame, Kang Opa di Sydney, dan juga Mbak Imel di Sydney. Jadi dimanapun Anda berada bisa menikmati Kelight FM. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama dengan Kelight FM, sahabat Kelight. Ada sahabat Nani, Mbak Nani, terima kasih banyak ya. Lagunya ditunggu dari Barbara Streisand dengan Woman in Love. Dan juga untuk Mbak Maulin, Mbak Nila, terus juga untuk Mbak Nonon, terus juga untuk Mbak Lia di Pagarsi, Ibu Haswati, Ibu Edith, dan juga untuk Mas Nandi, Mbak Chris di Van Mindo, Mbak Rosita. Kemudian juga apa kabar ini untuk sebentar, dari Oke, dari Mas Antoni Pastor, silakan aja ya. Ini kalau misalnya yang lagi Jumatan, mungkin lagi Jumatan. Tapi yang gak Jumatan silakan langsung bergabung di Tell2Tell hari ini. Karena hari ini sepertinya tidak ada talk show. Jadi saya bisa lanjut terus menemani Anda sampai pukul 3 sore nih, sahabat Kelight ya. Oke, baik. Dan di 0812-203-1972 ini salah satu lagu lama datang dari kalau penyanyi perempuan kan Diva ya, kalau laki-laki apa namanya? Tapi yang pasti Harvey Malaiholo untuk Anda, sahabat Kelight, di Tell2Tell hari ini.

107,1 Lyra FM Bandung's Inspiring Sound. Enak ya lagunya dari Anggi Marito Tiadora Simanjuntak yang lahir 24 tahun lalu tanggal 6 Maret adalah juara ketiga dalam ajang Indonesian Idol musim ke-11 yang disiarkan oleh RCTI ya pada 2020-2021 lalu. Dan Anggi juga dikenal sebagai penerima Golden Ticket pertama di musim tersebut. Dan ya itu tadi, lagu ini merupakan salah satu hits dari jebolan Indonesian Idol. Banyak ya penyanyi-penyanyi jebolan Indonesian Idol yang luar biasa yang berkarir dan sukses di belantika musik Indonesia begitu. Baik, Mbak Rosita sudah diputar lagunya ya, lagunya enak. Iya Mbak Rosita, terima kasih, sehat-sehat selalu juga untuk Mbak Rosita. Untuk Pak Pur, sebentar akan saya hadirkan lagunya. Untuk Pak Sugi juga sebentar akan dihadirkan lagunya. Pak Pur suka dengan Angels-nya Robbie Williams. Tapi satu informasi dulu untuk Anda nih sahabat Kelight. Oh ya, untuk Mbak Nela di Kaca Piring, Mbak Nela juga suka dengan Honesty, ditunggu aja ya Mbak Nela ya. Dan yang belum terputar, belum terbacakan, nanti akan saya bacakan sesudah berita jam 1. Karena pukul 1 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now. Nah, kalau misalnya Anda bicara soal butuh dana cepat gitu ya, Anda datang aja langsung ke BPRGM. Kalau misalnya mau nabung juga, ini aman karena dijamin LPS. Nah, kredit BPR Guna Dana Mitra Sembada atau yang lebih dikenal dengan BPRGM ini adanya di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Kalau misalnya Anda mau deposito juga aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, selain itu tadi seperti yang saya sampaikan, kredit di BPRGM juga prosesnya gampang, syaratnya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji, BPRGM juga siap membantu Anda. Keren banget ya pokoknya ya BPRGM ini teh ya. Untuk para sahabat Kelight, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama, silakan datang aja langsung ke BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 0224222464 atau sekali lagi 0821285861, sekali lagi ya 0224222464 atau 0821285 8761. I just swear.

0: dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di merger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu.
2: Membackup Polres Purwakarta agar ini cepat terungkap. Kami mengimbau juga jangan ada.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAI di Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis. Rumah jadi tempat paling rawan. Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur. DPRD Kota Cirebon soroti BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
3: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
4: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
0: Polda Jabar menerjunkan tim untuk ikut menyelidiki kasus tewasnya seorang satpam bernama Sumarna, 41 tahun, yang jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Jatiluhur dengan kondisi tangan terborgol.
5: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi korban berjaga saat itu.
2: Kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami mengimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
5: Sebelumnya diberitakan seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
0: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
6: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Dinas Pemerintah

0: Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Situasi memanas saat petugas meminta massa membubarkan diri. Ketidakpuasan peserta aksi karena tidak ada pejabat yang menemui mereka memicu adu dorong yang berujung kericuhan. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta aksi terlihat terdorong saat petugas memukul mundur massa dan meminta mereka meninggalkan area depan kompleks pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Copot Korni Kabupaten Bogor. Yang kedua, copot dan audit dan evaluasi total Kadispora Bogor.
0: Setelah melalui proses pengamanan, massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan pemerintah Kabupaten Bogor kembali kondusif.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah BUMD yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah PAD.
3: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
4: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di meja atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa pas roda go public, kemudian bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
3: Sementara, dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Di sisi lain, Komisi 2 juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh Dewan. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
7: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu dekat.
8: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan untuk rumah, cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari masyarakat.
7: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimda Cisolok, BPBD, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, tenaga kesehatan, para jaro, sesepuh adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Martin Vera dengan Be My Lady yang membawa kita di 21 menit lepas dari pukul 1 siang. Lagunya enak banget, adem banget, dan salah satu lagu favorit saya. Ya, Kang Ape, sahabat Ape sudah diputar lagunya, lalu sahabat sebentar. Ini lagu sahabat Ajan tadi juga sudah diputar ya, mimpinya. Dan mimpi dari Anggun C. Sasmi. Okay. Ini ada satu info nih dari Mas Hanif. Selamat siang, saya izin mau WhatsApp. Saya menemukan handphone, barangkali ada yang kehilangan handphone staffnya, ini bisa mengabari saya. Okay, handphonenya ketemunya di mana nih Mas? Itu bisa mungkin disampaikan ya, handphonenya apa, lalu kemudian juga ketemunya di mana. Nah, ini untuk sahabat Kelet yang barangkali saja kehilangan handphone begitu, itu bisa mengabari Mas Hanif. Nanti saya akan sampaikan WA-nya ya Mas Hanif ya. Oke, terima kasih Mas Hanif. Dan sahabat Kelet, terima kasih banyak. Oh ya, ini untuk Mas Sandi Kustejo, saya nggak bisa putar lagunya, dua-duanya nggak ada di Kelet, jadi Anda bisa request lagu yang lain ya. Mbak Nela di Kaca Piring sudah diputar, Mbak Desi sudah diputar tadi ya, lagu dari George Benson dengan Stephanie-nya. Mbak Nani juga sudah diputar lagunya. Apa kabar ini untuk sahabat-sahabat Kelight dimanapun yang sedang menikmati Kelight Rafa, menikmati Tel Total ya sahabat Kelight. Nah, ini bicara soal hujan ya sahabat Kelight, gak tahu kalau di daerah saya kemarin, di daerah rumah saya ini hujan, turun hujan. Nah, ini juga kalau bicara soal cuaca di kawasan Sumur Bandung 12 ini juga nampak agak mendung gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kan lagi musim kemarau, tapi ini hujan kemarin memang hadir di kota Bandung gitu ya. Walaupun tidak terlalu lama hujannya, kayaknya cuma bentar aja. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah ini hujan buatan atau seperti apa. Bicara soal hujan buatan ya sahabat Kelight, ini hujan buatan ini memang Masya Allah ya, dilakukan oleh manusia begitu, tapi dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya dengan teknologi yang disebut dengan teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau penyemaian awan atau cloud seeding. Nah, teknologi ini tuh enggak ciptakan air dari langit yang kosong, melainkan mempercepat proses turunnya hujan dari awan yang sudah ada nih sahabat Kela. Jadi, ini pakai garam gitu ya, pakai garam halus atau natrium klorida. Itu kemudian juga ada pesawat khusus macam itu membawa bahan tersebut dan menaburkannya langsung ke dalam awan potensial di langit. Dan ini garam menyerap kandungan uap air di dalam awan dan membuat butiran air menjadi lebih besar, berat, dan akhirnya jatuh sebagai hujan ke bumi. Tujuannya itu tadi untuk mengatasi kekeringan, mengisi waduk atau danau, mengurangi polusi udara, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla begitu ya. Dan di Indonesia sendiri operasi ini biasanya juga dikerjakan oleh instansi terkait seperti misalnya BMKG bekerja sama dengan Badan Penanggulangan atau TNI. Nah, saya nggak tahu nih apakah kemarin ketika hujan turun di Kota Bandung, di beberapa ruas di Kota Bandung itu apakah memang hujan alami begitu ya, atau memang dengan menggunakan proses TMC ini atau teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan ini, nggak tahu deh. Tapi Masya Allah ya, Alhamdulillah. Hujan yang sempat turun di Kota Bandung, dan mudah-mudahan hari ini juga pun hujan turun begitu ya, karena memang ya itu tadi banyak sekali daerah-daerah terutama di Jawa Barat yang kekeringan begitu karena kemarau yang sudah cukup panjang. Kita sama-sama berdoa lah ya, ya Allah, insya Allah turunkan hujan yang berkah, yang manfaat, dan juga membawa kebaikan untuk kita semuanya.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12. K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda Kau. Ini enak ya lagunya ya, salah satu new entry di K-Light FM, sahabat K-Light. Jadi Anda bisa request lagu ini, karena memang banyak lagu-lagu yang ada di K-Light FM, gak cuma lagu lama, lagu baru juga ada, termasuk lagu Indonesia yang berikut ini gitu ya, dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau, yang enak lagunya. Oke, sebelum nanti saya putarkan lagunya sahabat Sandi Kustejo dan untuk juga sahabat Adi ya, nanti saya akan hadirkan lagunya dan requestnya masih sampai pukul 3 sore sahabat, silakan untuk Anda bergabung di 0812 203 1972. Dan keseruan yang udah ditunggu-tunggu nih akhirnya kembali hadir nih sahabat K-Light, The Wait is Finally Over katanya. Siapkan sepatu terbaik untuk Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk Mystery Unlock Asian Edition. Jadi Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking body Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya gampang, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia di atau melalui WA di 0815730495550, atau bisa datang langsung juga ke Setiabudi Supermarket. Ingat ya, pendaftarannya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan tempat ya, dan jangan kehabisan kesempatan. Bagian hayuk silakan menjadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 20 Mystery Unlock Asian Edition. Ditunggu di garis start. See you untuk di event yang sangat seru tersebut, sahabat K-Light.

107,1 FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Siapa yang suka dengan lagu ini, Five for Fighting dengan Superman. Apa kabar ini untuk Eko, teman saya, untuk Kang Teki juga, untuk Kang Diki, untuk Kang Denny, teman-teman saya yang suka dengerin Kelight FM, juga untuk Kang Akai Alisano, untuk Andi Gustian, untuk Gita, untuk Ibu Andini, juga untuk Anda semuanya, sahabat Kelight, dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak suka dengerin Kelight FM ya. Dan juga untuk Mas Adi, terima kasih sahabat Adi, tadi sudah diputar ya, untuk Mas Sandi Kustejo juga. Dan masih tersisa 1 jam lagi saya temenin ya, masih ada waktu, masih banyak slotnya, karena gak ada apa namanya, gak ada talk show, jadi sampai pukul 3 sore saya temenin Anda. Di tengah cuaca kota Bandung, di tengah cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini mendung dan cenderung gerimis gitu ya. Saya lihat sih dari jendela Kelight FM ini agak gerimis gitu, nggak tahu di daerah Anda. Jadi ya alhamdulillah ya, seperti yang tadi saya bilang, turun hujan. Apakah ini hujan buatan atau memang hujan alami? Yang pasti ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita minta kepada Allah selalu diberikan kemudahan dan juga keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita. Oke, abis berita jam 2 siang, saya akan kembali lagi menemani Anda.

0: FM.
1: We'll return in just a moment.
2: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS-PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan angka pengangguran, Disnaker kembali gelar bursa kerja. PSEL legok nangka solusi atasi masalah sampah kawasan Bandung Raya. Semester 1 tahun 2026 perekonomian Jabar stabil. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung kembali menggelar bursa lowongan kerja atau job fair. Usai membuka job fair di Miko Mall pada Kamis 30 Juli 2026, Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Berliana mengatakan penyelenggaraan job fair merupakan bagian dari upaya mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Bandung yang saat ini masih tinggi di angka 99.300 orang atau 7,22%. Selain menggelar bursa kerja atau job fair, Disnaker juga melepas 40 orang warga Kota Bandung yang akan bekerja di Jepang melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK. Para peserta akan menjalani kontrak kerja selama 3 tahun di berbagai sektor, seperti perawatan lansia atau caregiver.

0: pengolahan makanan, konstruksi.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bandung memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan RSUD Kota Bandung. Selain rencana pembangunan sarana-prasarana di RSUD Kota Bandung, Asep mendorong agar seluruh elemen di rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
2: Saya akan terus kawal dan akan terus mendorong kepada jajaran direksi, kemudian juga tenaga kesehatan, bagian administrasi, bahkan hingga tim keamanan untuk meningkatkan pelayanan paripurna untuk masyarakat. Jadi jangan ada lagi, ini akan menjadi konsen saya agar masyarakat yang menggunakan fasilitas di rumah sakit itu harus dilayani dengan baik. Karena kita yakin bahwa kepuasan pasien merupakan hal mutlak yang harus didapatkan oleh masyarakat.
1: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka menjadi upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, sekaligus mendidik masyarakat tertib dan ikut bersih, serta meningkatkan kualitas udara dan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bersama Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono melakukan groundbreaking pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Menurutnya dengan hadirnya PSEL Legok Nangka akan menghadirkan Jawa Barat sebagai penghasil energi listrik terbesar di Indonesia.
3: Ini akan menjadi salah satu alat picu untuk membangun sebuah sistem pengelolaan sampah yang modern. Kemudian juga mendidik masyarakat tertib dan hidup bersih. Yang kemudian juga meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan kualitas lingkungan. Dan yang berikutnya adalah Jawa Barat itu akan menjadi provinsi penghasil energi listrik terbesar di Indonesia. Bendungan ada berapa coba? Pembangkit listrik tenaga surya ada berapa? Geotermal ada berapa? Ditambah lagi pembangkit listrik tenaga sampah yang paling banyak nanti di Jabar. Ada di Bandung Raya, Bandung Raya harus plus Garut enggak? Ada di Bogor dan Kota Bogor, kemudian ada Kota Depok, ada Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
1: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit sebesar 40,3

atau menumpuk menjadi timbunan liar yang mencemari lingkungan. Di lain pihak, terdapat overkapasitas terhadap TPA. Mayoritas TPA di kota-kota besar Indonesia menggunakan sistem open dumping atau penumpukan terbuka. Akibatnya, timbunan sampah terus menggunung.

0: menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Muhtar menyimpan rasa optimis yang tinggi dalam mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Meski Persib Bandung menyandang label juara bertahan, Umum mengingatkan seluruh elemen tim agar tidak terlena dan tetap menjaga kerendahan hati. Menurutnya peluang Persib untuk kembali menjadi juara terbuka lebar. Umum menilai kekompakan menjadi modal utama untuk mempertahankan prestasi, terlebih dengan kemampuan pelatih kepala Igor Tolic dalam memimpin skuad Persib musim ini. Dengan dukungan seluruh Boboto serta doa dari berbagai pihak, Umum berharap Maung Bandung kembali mampu bersaing memperebutkan gelar juara Super League serta juara di tingkat Asia.
1: Insya Allah ke depan, setelah lengkap pemain, baru kita perlihatkan. Insya Allah, kalau di sini kompak, pemain-pemain bagus, juga pelatih bagus, kenapa tidak? Yang nomor satu, pemain, pelatih, manajemen, semua berkesinambungan, bersama-sama.
0: Wisman mengatakan kondisi tersebut terjadi karena ditopang oleh beberapa faktor yang mengalami pertumbuhan, di antaranya sektor perdagangan internasional, daya beli masyarakat yang terus tumbuh, serta penyerapan anggaran pembangunan dari APBD yang baik. Menurut Darwisman, kondisi ini akan terus tumbuh dan dipastikan akan terjaga hingga akhir tahun 2026 mendatang.
2: Karena situasi inflasi yang lumayan tinggi di 3% lebih, apalagi dengan kondisi terakhir harga-harga dan sebagainya naik, karena ternyata mulai menggeliat kinerja industrinya dan daya beli masyarakatnya sudah mulai menggeliat. Dari mana tadi? Dari pertumbuhan-pertumbuhan kreditnya dan dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Tadi konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55%, Pak. Sehingga kalau konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55% dan share pengeluaran rumah tangga punya share lah 65% dari perekonomian Jawa Barat, ya ini Pak yang menopang sebenarnya. Di samping memang ada PMTB tadi ya, karena walau bagaimanapun Jawa Barat ini yang paling bagus dalam konteks penyerapan penggunaan dan penyerapan anggaran APBD-nya, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
3: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Ratu sih juga ngasih kelai FM Bandung, inspiring sound sahabat kelai. Biasanya Kang Ape yang suka dengan lagu ini. Dari Ada Band. Enak banget lagunya, zaman masih Doni Sibarani ya ininya vokalisnya. Kucuri lagi hatimu di 22 menit lepas pukul 2 siang sahabat kelai, di interval ketiga, interval terakhir. Dan ada Pak Dohan di Gempol Asri yang suka dengan Samantha Shine Emotion, ditunggu karena ada Shina Easton juga duluan yang hadir, dan juga Anita Baker untuk Anda sahabat kelai yang tengah menikmati Tell to Tell. Apa kabar untuk Ibu Edit, Mbak Nila di Dago, Ibu Tuti, dan juga Ibu Tuti yang guru ya. Terus juga ada Mbak Nia di Kancra, Mbak Nia di Muhammad Toha. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya bersama dengan Tell to Tell. Dan juga untuk Anda yang tidak menyapa tapi tetap dengerin Kelar FM, ini untuk Anda.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Shut Your Light FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Sudah 35 menit lepas dari pukul 2 siang ya, sahabat Kelight. Di weekend ini Anda mau kemana bersama dengan keluarga? Pak Dohan, sahabat Dohan Gembol Astri sudah diputar lagunya. Sekali lagi untuk Mas Hanif, terima kasih ya. Tadi katanya kakaknya itu nemukan handphone di sekitar KCIC. Dan ini handphonenya ada logo Kelight, makanya mungkin bisa jadi staff Kelight FM yang kehilangan handphone begitu, jadi bisa ke nomor Mas Hanif. Terima kasih ya, nanti saya sampaikan ini sama teman-teman saya. Terima kasih. Dan juga untuk sahabat Kelight yang sekarang ini mungkin sedang dalam kondisi yang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, jag-jag sehat ya, bisa kembali lagi beraktivitas, karena yang paling pasti adalah, yang paling penting adalah nomor satu kesehatan. Jadi terima kasih dan bersyukur begitu ya, ketika kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pun begitu, kalaupun misalnya ada anggota keluarga Anda yang sedang dalam keadaan sakit pun, juga mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, kesehatan, keselamatan gitu ya, dan juga kelancaran untuk segera bisa kembali lagi beraktivitas. Sahabat Kela juga untuk yang berulang tahun hari ini di 31 Juli 2026, selamat ulang tahun, berkah untuk usianya. Sudah bulan yang ke-7 ya, sudah kita insya Allah habiskan begitu di tahun 2026, tidak terasa Masya Allah. Dan walaupun ini belum masuk bulan Agustus, tapi mamang-mamang yang jualan bendera merah putih atau pernak-pernik merah putih begitu, itu sudah terlihat ya di beberapa ruas jalan kota Bandung. Menarik sekali sahabat Kelight. Dan juga biasanya sih bendera merah putih itu dipasang biasanya mulai dari tanggal 1 besok, tanggal 1 Agustus, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu membuka pintu rezeki untuk semua orang begitu ya. Dan berapa tahun nih kita merdeka? Berarti 80 tahun ya kalau tidak salah ya, kemerdekaan kita ya. Jadi kalau bicara soal merdeka ya sedih juga ya, karena banyak sekali negara Indonesia ini katanya kan sudah merdeka sekian lama, tapi ya itu masih ada katanya rakyatnya yang merasa belum merdeka. Ya sudahlah ya, nanti lagi kita obrolkan barangkali nanti sama sahabat Angga Andika di morning show, morning review. Kita akan obrolkan, karena ini tel-tel sahabat Kelight, Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda. Dan sudah 37 menit, jadi tinggal beberapa menit lagi saya menemani, jadi saya kayaknya gak bisa buka request lagi deh. Saya berikan lagu-lagu favorit Anda ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Belum, saya belum mau pamit, masih ada beberapa waktu. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menikmati Kelight FM ya. Dimanapun Anda berada, ada Mbak Gina, Mas Jarot, Mas Anton sekali lagi di Pasteur, Mbak Nonon, Mbak Nabila, Mas Anto di Sarijadi. Terus juga apa kabar untuk Kang Juve, Pak Jamal, Mas Antoni udah lama gak request juga. Mbak Susi juga ya, Mbak Omi di Gerlong, Mbak Dewi Rizky, Mbak Reni Okio, dan keluarga, dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight.

Se juga μας ότι και light FM. Μπαίνουν σε inspiring sounds. I have it και light. 54 minutes lepas dari pukul 2 siang. Jadi sudah hampir pukul 3 sore dan sudah 3 jam saya menemani Anda ya. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda bersama dengan Kelight FM. Dan juga untuk Anda yang request lagu-lagunya sudah terputar. Hari ini Stay Away to Heaven-nya kata sahabat Angga, ada apa enggak nanti lah ya, kita tanya langsung sama orang yang sudah di sini. Sahabat Angga nanti akan menemani tentu saja di Afternoon Light, sahabat Kelight, dengan lagu-lagu bagus khas Kelight FM. Saya pamit dulu ya, terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Doakan kita semua sehat, doakan saya sehat, doakan Anda, kita semuanya juga pokoknya sehat deh ya, karena sehat itu nomor satu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, happy weekend untuk Anda semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, khususnya untuk lagu-lagu yang barangkali tidak sempat terputar atau tidak ada di Kelight FM. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet, Angga Dika kembali hadir bersama Anda di Afternoon Light di edisi Jumat 31 Juli 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 18 sore nanti. Tentu Anda akan menyimak informasi-informasi yang terkait dengan teknologi dan informasi, teknologi informasi hingga pukul 18 nanti. Dan saya informasikan setelah saya berdialog melalui Wawa ya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz saat ini sedang berada di luar kota dan kemungkinan agak susah untuk melakukan Zoom, sehingga Stairway to Heaven di sore ini tidak bisa on air ya. Insya Allah di Senin mendatang kita akan bersama kembali. Sahabat Kelet, selamat melanjutkan sisa aktivitas Anda di hari ini.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Siswani Sal 107,1 FM. Sahabat Gelet, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi wajibkan operator seluler menyediakan opsi layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan bisa digunakan. Aturan ini berlaku sejak putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka Kamis kemarin. Dan putusan tersebut tertuang dalam perkara nomor 273 PUU 23/2025 terkait uji material pasal 28 ayat 1. MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pengemudi ojek online atau ojol, pedagang kuliner, pedagang kuliner daring, serta dosen sekaligus advokat. Putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Artinya tidak ada mekanisme banding atau kasasi atas putusan tersebut. Dan sifat final digabungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusional. Artinya pemaknaan baru terhadap pasal 28 Undang-Undang Cipta Kerja soal kewajiban operator melindungi sisa kuota konsumen itu sudah sah secara hukum, meski penerapan teknisnya masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah dan operator seluler. Sementara Menkom Digi Muti Hafid mengatakan pemerintah akan mempelajari putusan MK sebagai dasar untuk menguasai regulasi yang berlaku terkait sisa kuota internet.

107.9 FM sahabat Kelight, kita masih bersama-sama di After Light di edisi Jumat 31 Juli 2026. Bagi sahabat Kelight yang baru saja bergabung, saya informasikan Stairway to Heaven di sore ini tidak bisa on air ya. Insyaallah di Senin mendatang kita akan kembali lagi bersama. Sahabat Kelight, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Menkomdigi Mutia Hafidz mengatakan pemerintah akan mempelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Komdigi menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi putusan ini agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di tanah air. Dan sebelumnya, MK mewajibkan jaminan kuota internet yang dibeli konsumen dapat digunakan sampai habis atau tidak hangus. MK memberikan 6 opsi agar kuota internet tidak hangus.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

SIM card secara biometrik menjadi langkah preventif agar setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya. Hingga 16 Juli 2026, Komdigi juga menerima lebih dari 30 ribu aduan terkait penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, pemerasan, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Melalui verifikasi biometrik, ruang penyalahgunaan identitas dalam registrasi SIM menjadi semakin sempit dan tujuannya agar setiap nomor seluler dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat semakin terlindungi. Merujuk data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, implementasi registrasi biometrik telah menjangkau lebih dari 10 juta pelanggan. Dan pemerintah bersama operator menargetkan perlindungan serupa dapat diperluas pada seluruh pelanggan sekitar 291 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak seluruh operator seluler memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi SIM card sesuai ketentuan. Karena Komdigi masih menemukan praktek registrasi yang tidak sesuai di sejumlah titik layanan.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya.
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Bandung Sis Manisal 107,1 FM. Sahabat Kilat BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, yang kita kenal, yang kita lebih kenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk berangkat naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelet, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 4022-4222-464, 0224222464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bali Sound 107,1 FM. Sahabat Gelit, kita sudah memasuki paruh ketiga. Jumpa kita di Afternoon Light di edisi Jumat 31 Juli 2026. Sahabat Gelit, perusahaan

Yes, kecerdasan buatan AI, Anthropic mengungkapkan model AI mereka, Claude, meretas sistem milik 3 organisasi selama proses uji coba. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah insiden agent AI OpenAI sempat melakukan peretasan selama beberapa hari di Hangzhou Face. Dan Anthropic menjelaskan bahwa Claude berhasil mendapatkan akses tanpa izin ke sistem-sistem tersebut saat evaluasi keamanan cyber berlangsung. Hal ini terjadi akibat kesalahan konfigurasi yang memungkinkan model AI tersebut terhubung ke internet dari lingkungan uji coba yang seharusnya terisolasi. Dan perusahaan menjelaskan insiden ini terindikasi setelah mereka memeriksa 141.000 riwayat evaluasi keamanan cyber yang merupakan langkah peninjauan yang diluncurkan menyusul insiden agent AI milik OpenAI. Insiden peretasan ini menjadi sinyal bahwa teknologi AI kini mulai memicu ancaman keamanan yang selama ini dikhawatirkan para ahli. Bahkan developer papan atas sekalipun dapat kecolongan oleh celah keamanan yang mampu dimanfaatkan oleh model buatan mereka sendiri. Dan perusahaan mengungkapkan bahwa insiden ini melibatkan 3 model, yaitu Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5, serta satu model riset internal.

ingin aku mengulang hari untuk membuat cerita bersamamu lagi. Namun semuanya sudah tak bisa kuubah. Hanya ada sesal yang terlambat.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

Sahabat Gila The White is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftarkan di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui layanan WhatsApp 08157304950, 08157304950. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan, sahabat Kilat, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di Garis Star. See you there.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

7.7 FM. Sahabat Kilat, berakhir sudah kebersamaan kita di Afternoon Light di edisi Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih sahabat Kilat atas atensi Anda, dan selamat beristirahat. Azan Maghrib di hari ini Jumat 31 Juli, pukul 17.58 menit ya. Sahabat Kilat, terima kasih. Angga Nika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock, keep it rocking.
2: 107.1 Bandung's inspiring sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1 KMOD FM. Time for more music. Vendor inspiring sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Insyaallah Indra Bina dimana-mana Anda hingga titik pergantian hari nanti dalam Soft Sensation. Dan Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan sepatutnya Anda mengusulkan lagu sangat terbuka, bisa kirim WA ke 0812 203 1972.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: On 7.1 FM, sahabat K-Lite, terima kasih Anda terus bersama di Soul Sensation. Dan juga terima kasih untuk yang menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Joel, selamat malam juga. Lagunya Three Times Lady, Lana Richie. Kemudian juga ada Mbak Nani, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Janji Niagara. Salamnya untuk semua sahabat K-Lite. Untuk saya, terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Terima kasih Mbak Nani. Pak Henry, Taman Kopo Indah Bandung. Lagunya Waiting for a Girl Like You, Foreigner. Terima kasih. Kemudian juga Pak Gunsa, Ciamis. Terima kasih banyak. Stars dari Simply Red, ya. Kemudian Zin Yepi, Zumba Instructor. Terima kasih WA-nya Faris RM, kasus judulnya, ya. Dan sudah kita dengarkan juga. Mbak Puji, selamat malam juga. Terima kasih. Lagunya Hello, Lana Richie. Semangat bertugas, terima kasih. Wah, banyak juga nih Lana Richie, ya. Kemudian Pak Henry, seorang indah, truly Lana Richie juga. Dari PTM, seorang indah, grup K-Lite. Oke, kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi, the actor Michael Alisturak, atur nuhun sahabat Novi. Untuk yang lain silakan Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sedang bersama berada di bagian yang kedua ya. Masih dalam Soul Sensation untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga terima kasih untuk yang sudah kirim WA ke 0812-203-1972. Dan tentunya juga banyak lagu yang mungkin sama penyanyinya, jadi kami putarkan per jam ya. Tidak bisa dalam satu jam yang sama. Terima kasih sebelumnya. Oke, kami menyapa juga untuk yang sudah kirim WA dari Ibu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Teti di Nilem, Buah Batu, Bandung. Bekas lagunya The Love of My Life dari Ed Sheeran. Kemudian juga Only You, Pastor Gas. Hatur nuhun, Ibu Teti. Ya, untuk lagu, sahabat K-Light boleh mengusulkan lebih dari satu ya. Kemudian juga terima kasih ada sahabat Ajan Fortino. Kita sudah siapkan ya. Kemudian juga, oh ya, sahabat Novi, kemudian sahabat Hendra Nugra, Pak Buji, sahabat Yepi, Zin, Zumain Structure, sahabat Agunsa, Pak Henry, Pak Nani, sahabat Jules.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Gelight on Matthew's Feet, Dine Word, Just One Touch. Terima kasih sahabat Gelight yang masih bersama, juga yang menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Selamat malam, Mas Sugiarto, salam sehat selalu juga. Morning has broken, Coach Steven, insyaAllah hadir ya. Kemudian sahabat dan mulia, waalaikumsalam warahmatullahi. Song for you, Chicago. Kirim salam buat rekan atau rekan-rekan OTW Gym, Group Gelight, dan para pendengar setianya. Terima kasih sahabat dan mulia. Dan juga ada sahabat Yuni Rashid. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita tunggu lagunya ya. Kemudian Ibu Teti, ya. Tadi lagu yang diputar Mick Jagger di menit ke-29 tadi ya. Oke, kemudian juga sahabat Syam Edi atau Kang Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Guys, lagunya In This Life, Colin Ray. Sahabatnya buat yang lagi siaran, sehat selalu, terima kasih. Buat sahabat Kelight FM, special buat istri tercinta, terima kasih. WA-nya sahabat Syam. Ya, sahabat Yuni Krisya, kisah cintaku. Terima kasih. Salam buat Mas Gatot, keluarga. Sehat semua ya. Yuni. Oke, untuk yang lain sahabat Kelight bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat K-Light, yang baru saja kita dengarkan dari Whistle Right Next to Me. Oke, terima kasih untuk sahabat K-Light yang terus bersama, juga yang menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Oke, selamat malam, sahabat Si Rezeki, lagunya baru saja kita dengar ya. Salamnya buat kru dan sahabat K-Light, terima kasih. Kemudian ada sahabat Hani Kurniawan, juga terima kasih WA-nya. Masa kecilku, Alpha Singers. Thanks. Oke, nanti hadir setelah ini ya. Kemudian juga ada Baipul, terima kasih. Lagunya Hero, Meraih, sudah kita dengarkan. Oke, yang berikut dari Alpha Singers.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: On 7.1 FM, sahabat K-Lite, sampai di sini saya Indra Gunawan menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Lite ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok pagi kita kembali bersama dengan menurut Al-Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.30 bersama Profesor Dr. Insinyur A.M. Soma. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id/klite.id. Sekali lagi, untuk bergabung di salam fajar besok Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom, Anda bisa masuk dengan link atau alamatnya s.id/klite.id. Terima kasih sahabat K-Lite. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

0: Enggak, Pak Ustadz, bisa dimulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang mengajarkan manusia berbicara, tapi juga menuntun manusia agar menjaga lisannya. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan agung dalam kelembutan akhlak, kecerdasan ucapan dan keluhuran perilaku. Dan kita berharap nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Sahabat Gelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa menghormati Allah. Pagi ini kita akan bertolabul ilmi dengan judul yang menyangkut masalah adab keseharian kita. Hade tata, hade bahasa. Pemimpin yang baik terlihat dari sikap dan bahasanya. Hari ini kita merenungkan sebuah kearifan Sunda yang sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Hade tata, hade bahasa. Baik perilakunya, baik pula bahasanya. Santun tindakannya, lembut tutur katanya. Jernih pikirannya, menenangkan ucapannya. Ungkapan ini bukan sekedar nasihat budaya. Ia adalah cermin keluhuran budi. Ia mengingatkan kita bahwa manusia tidak hanya dinilai dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana ia bersikap. Tidak hanya dari seberapa tinggi ilmunya, tetapi dari seberapa halus adabnya. Tidak hanya dari seberapa besar jabatannya, tetapi dari bagaimana ia berbicara kepada orang lain. Sebab seringkali isi hati tampak dari lisan, kerendahan hati tampak dari cara menyapa, kebijaksanaan tampak dari cara merespon, dan keluhuran budi tampak dari cara memperlakukan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan perbedaan antara kata-kata yang menenangkan dengan kata-kata yang melukai. Ada orang yang hadir dengan kalimat sederhana, tetapi membuat hati teduh. Ada pula orang yang berbicara panjang, tetapi meninggalkan luka. Lisan memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Ia bisa menyambung persaudaraan, ia bisa menenangkan orang yang gelisah, ia bisa membangkitkan harapan. Tetapi lisan juga bisa memecah hubungan, merendahkan martabat, dan merusak kepercayaan. Karena itu, Islam sangat memperhatikan lisan. Budaya luhur pun sangat menekankan tata krama. Dalam Islam, kata bukan hanya bunyi, kata adalah amanah. Dalam budaya kita, bahasa bukan hanya alat komunikasi. Bahasa adalah tanda budi. Maka ketika kita mengatakan hade tata, hade bahasa, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri sendiri. Jangan hanya memperbaiki penampilan luar, tetapi perbaikilah perilaku dan bahasa. Jangan hanya ingin dihormati, tetapi belajarlah menghormati. Jangan hanya ingin didengar, tetapi belajarlah berbicara dengan adab. Sebab manusia yang luhur bukan hanya yang pandai berbicara, tetapi yang mampu membuat orang lain merasa aman dari lisannya. Sahabat Kalait, sahabat Salam Fajar senantiasa merahmati Allah. Hari ini kita sering masuk ke dalam ruang publik yang sudah kehilangan kesantunan. Kearifan hade tata, hade bahasa terasa semakin penting dalam kondisi saat ini. Kita hidup di zaman ketika ucapan seseorang bisa tersebar dalam hitungan detik. Satu kalimat bisa viral. Satu potongan video bisa memancing kemarahan. Satu pernyataan bisa membuat rakyat tersinggung. Satu kata kasar bisa merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Kita kadang sedih melihat ruang publik yang semakin keras. Orang mudah memaki, mudah meredakan, mudah menyindir, mudah mempermalukan. Bahkan ada kalanya Orang yang diberi kedudukan tinggi justru menggunakan bahasa yang tidak pantas kepada rakyatnya sendiri. Padahal rakyat bukan musuh pemimpin. Rakyat bukan objek hinaan. Rakyat bukan sekedar statistik. Rakyat adalah amanah. Rakyat ketika rakyat mengeluh, yang dibutuhkan bukan cemoohan. Ketika rakyat bertanya, yang dibutuhkan bukan bentakan. Ketika rakyat kecewa, yang dibutuhkan bukan sindiran. Ketika rakyat susah, yang dibutuhkan bukan bahasa yang membuat luka semakin dalam. Pemimpin yang baik tidak hanya mampu memberi keputusan, membuat keputusan, ia juga mampu memberi keteduhan. Pemimpin yang matang tidak hanya kuat dalam kebijakan, ia juga kuat dalam pengendalian diri. Pemimpin yang beradab tidak hanya pandai berpidato, ia juga pandai memilih kata yang tidak menyakiti martabat rakyat. Sebab bahasa pemimpin adalah pendidikan bagi bangsa. Anak-anak muda belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka belajar bukan hanya dari buku pelajaran, tetapi juga ucapan para tokoh, pejabat, guru, orang tua, dan pemimpin masyarakat. Jika yang terdengar adalah, dari atas adalah bahasa kasar, jangan heran jika yang tumbuh di bawah adalah budaya saling merendahkan. Jika yang tampak dari pemimpin adalah kesombongan, jangan heran jika rakyat kehilangan rasa hormat. Jika yang muncul dari pejabat adalah ucapan yang tidak empatik, jangan heran jika kepercayaan publik menjadi retak. Karena itu, semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin halus bahasanya. Semakin besar kuasanya, seharusnya semakin rendah hatinya. Semakin luas pengaruhnya, seharusnya semakin hati-hati lisannya. Pesta ada akhirnya, sorak-sorai bisa berhenti, jabatan bisa berganti, kekuasaan tidak kekal. Tetapi jejak kata-kata akan tinggal dalam ingatan manusia dan tentu saja dalam catatan Allah. Sahabat Kelait, Al-Quran menuntunkan kepada kita, berkatalah yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita agar memilih ucapan yang terbaik, bukan sekedar yang benar menurut perasaan kita. Dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulli ibadi yaqulu lati hiya alsan hiya ahsan ya yaqulu lati hiya ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Perhatikan kata yang digunakan adalah yang lebih baik, bukan sekedar berkata, bukan sekedar melampiaskan isi hati, bukan sekedar menunjukkan bahwa kita berkuasa, tetapi memilih kata yang lebih baik. Ayat ini sangat relevan untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kepemimpinan. Dalam keluarga, suami dan istri perlu memilih kata yang lebih baik, sebab rumah bisa menjadi surga kecil jika dipenuhi kata-kata lembut, tetapi bisa menjadi tempat yang melelahkan jika dipenuhi bentakan dan celaan. Dalam pendidikan, guru perlu memilih kata-kata yang lebih baik, sebab murid bukan hanya mengingat materi pelajaran, tetapi juga mengingat cara gurunya memperlakukan mereka. Dalam organisasi, atasan perlu memilih kata-kata yang lebih baik, sebab bawahan bukan mesin. Mereka manusia yang punya harga diri. Dalam pemerintahan, pejabat perlu memilih kata yang lebih baik, sebab rakyat bukan sekedar menerima kebijakan. Rakyat adalah pemilik amanah yang harus dilayani dengan hormat. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar dalam Islam bukan hanya benar faktanya, tetapi juga harus lurus niatnya. Tidak mengandung dusta, tidak mengandung fitnah, tidak mengandung kesombongan, tidak mengandung penghinaan. Kadang seseorang merasa ucapannya benar, tetapi cara menyampaikannya melukai. Kadang seseorang merasa sedang menegur, tetapi orang lain dipermalukan. Kadang seseorang merasa bercanda, tetapi sebenarnya sedang merendahkan. Kadang seorang pemimpin merasa sedang menunjukkan ketegasan, padahal rakyat merasakan kekasarannya. Maka Al-Quran mengajarkan keseimbangan, benar dan baik, tegas dan beradab, jujur dan santun, lantang dan tetap manusiawi. Inilah ruh dari hadis tata hadis bahasa. Perilaku baik dan bahasa baik tidak boleh dipisahkan, sebab kebenaran yang disampaikan tanpa adab bisa kehilangan cahaya, dan kelembutan tanpa kebenaran bisa kehilangan arah. Sahabat Nilait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa mengharapkan kita Allah, sungguh bersyukur kita memiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan lisan yang sangat mulia. Gimana ceritanya? Jika kita ingin melihat contoh terbaik dari hadis tata hadis bahasa, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia paling mulia, tetapi paling rendah hati. Beliau adalah pemimpin besar, tetapi paling lembut kepada umatnya. Beliau adalah utusan Allah, tetapi tidak pernah menggunakan kedudukannya untuk merendahkan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini pendek, tetapi sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa lisan adalah ukuran iman. Iman tidak hanya tampak saat kita sholat, iman juga tampak saat kita berbicara. Iman tidak hanya tampak di masjid, iman juga tampak di rumah, di kantor, di jalan, di media sosial, dan di ruang kekuasaan. Berkata baik atau diam bukan berarti kita tidak boleh menegur, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik, bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan kebenaran, tetapi semua itu harus dilakukan secara dengan adab. Kritik boleh, tetapi jangan menghina. Teguran boleh, tapi jangan permalukan. Ketegasan boleh, tapi jangan kehilangan kasih sayang. Berbeda pendapat boleh, tetapi jangan memutus persaudaraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kasar. Beliau tidak suka mencela. Beliau tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Beliau berbicara dengan jelas, mudah dipahami, dan penuh tanggung jawab. Inilah yang perlu kita hadirkan kembali dalam kehidupan berbangsa. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara dengan bahasa yang menyejukkan, bukan bahasa yang membuat rakyat semakin takut, bukan bahasa yang membuat orang kecil merasa tidak berharga, bukan bahasa yang membuat generasi muda belajar bahwa kekuasaan berarti boleh berkata semaunya. Pemimpin yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sadar bahwa kata-katanya membawa konsekuensi. Ia tidak mudah bercanda dengan penderitaan rakyat. Ia tidak mudah menyindir kelompok lemah. Ia tidak mudah berkata kasar hanya karena posisinya aman. Sebab seorang pemimpin sejati tahu semakin tinggi amanah, semakin besar hisabnya, semakin banyak yang mendengar ucapannya, semakin berat tanggung jawabnya. Sahabat Kelait, pemimpin adalah cerminan bagi rakyat. Pemimpin tidak hidup untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan pemimpin akan dilihat. Apa yang diucapkan pemimpin akan ditiru. Apa yang dibiasakan pemimpin akan turun menjadi budaya. Jika pemimpin terbiasa santun, budaya organisasi ikut santun. Jika pemimpin terbiasa jujur, orang di bawahnya lebih berani jujur. Jika pemimpin terbiasa meminta maaf, masyarakat belajar rendah hati. Jika pemimpin terbiasa menghargai rakyat, rakyat merasa memiliki harapan. Namun sebaliknya, jika pemimpin terbiasa kasar, kekasaran menjadi contoh. Jika pemimpin terbiasa merendahkan, penghinaan menjadi bahasa sehari-hari. Jika pemimpin terbiasa mengabaikan kritik, rakyat belajar bahwa suara kecil tidak penting. Karena itu, kepemimpinan bukan hanya tentang mengatur. Kepemimpinan adalah keteladanan. Kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah. Kepemimpinan adalah kemampuan menghadirkan rasa aman, rasa hormat, dan rasa percaya. Rakyat tidak selalu menuntut pemimpin sempurna. Rakyat memahami bahwa pemimpin juga manusia. Bisa lelah, bisa salah, bisa keliru. Tetapi rakyat berharap pemimpin memiliki hati yang mau mendengar, bahasa yang tidak melukai, dan sikap yang tidak sombong. Ada luka yang tidak selalu terlihat, luka karena diremehkan. Ada kecewa yang tidak selalu bersuara, kecewa karena tidak didengar. Ada jarak yang selalu tidak selalu terukur, jarak antara penguasa dan rakyat ketika bahasa kehilangan empati. Pemimpin yang hadir tata hadir bahasa tidak berbicara dari menara gading. Ia berbicara dari hati yang memahami bahwa di balik data ada manusia, di balik angka kemiskinan ada keluarga, di balik keluhan ada air mata, di balik kritik ada harapan agar negeri ini lebih baik. Maka pemimpin yang baik tidak meradakan rakyat yang bertanya. Ia tidak mencela rakyat yang mengeluh. Ia tidak menertawakan kesusahan orang kecil. Ia tidak menjadikan bahasa sebagai cambuk tetapi sebagai jembatan. Karena pemimpin yang benar-benar besar bukan yang paling ditakuti tetapi yang paling mampu membuat rakyat merasa dilindungi. Sahabat Kelait, sahabat salam fajar yang senantiasa melakukan ridha Allah. Tegas tanpa kasar, kuat tanpa arogan. Kadang ada orang beralasan, kalau menjadi pemimpin harus keras. Betul, pemimpin perlu tegas, tetapi tegas tidak sama dengan kasar. Kuat tidak sama dengan arogan. Berani tidak sama dengan merendahkan. Tegas adalah berdiri di atas prinsip. Kasar adalah melukai tanpa adab. Tegas adalah menolak yang salah. Kasar adalah menghina pelakunya. Tegas adalah menjaga aturan. Kasar adalah menjadikan kekuasaan sebagai alat menekan. Islam tidak melarang ketegasan. Bahkan kebenaran harus disampaikan dengan tegak, dengan jelas. Tetapi Islam melarang kezaliman, kesombongan, dan ucapan yang merendahkan martabat manusia. Allah dalam surat Luqman 18 berpesan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusa'ir haddaka lin-nasi wa la tamsi fil ardi maraha. Yang artinya, janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Ayat ini mengajarkan bahwa kesombongan bisa tampak di wajah, langkah, dan sikap. Dalam konteks hari ini, kesombongan juga bisa tampak dari bahasa, dari nada bicara, dari cara menjawab kritik, dari cara memperlakukan rakyat kecil. Ada orang yang belum tentu salah kebijakannya tetapi salah bahasanya. Ada orang yang punya niat baik tetapi melukai karena cara menyampaikannya buruk. Ada orang yang merasa sedang memimpin, tetapi yang dirasakan oleh rakyat adalah arogansi. Maka kita perlu membangun budaya baru, tegas dengan adab, berani dengan akhlak, kuat dengan empati. Di rumah, orang tua bisa tegas pada anak tanpa mematahkan jiwanya. Di kampus, dosen bisa tegas kepada mahasiswa tanpa merendahkan martabatnya. Di kantor, pimpinan bisa tegas kepada tim tanpa mempermalukan mereka. Di negara, pemimpin bisa tegas menjalankan aturan tanpa menghina rakyatnya. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang lemah, tetapi kita juga tidak membutuhkan pemimpin yang kasar. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang kuat dalam prinsip, lembut dalam hati, jernih dalam berpikir, dan santun dalam bahasa. Itulah hati tata dan hati bahasa dalam kepemimpinan. Sahabat Kelait, sekarang kita masuki media sosial yang jadi ujian lisan di zaman digital. Dulu lisan hanya terdengar orang yang dekat. Sekarang lisan bisa berubah menjadi tulisan, rekaman, video, unggahan, dan komentar yang tersebar kemana-mana. Jari kita menjadi perpanjangan lisan. Media sosial menjadi ruang ujian akhlak. Di zaman digital, orang mudah marah, mudah menuduh, mudah menyebarkan potongan informasi, mudah menghukum orang hanya dari satu cuplikan, mudah membalas kata kasar dengan kata-kata lebih kasar. Padahal, setiap kata akan diminta pertanggungjawaban. Sebelum menulis, bertanyalah kepada hati, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini adil? Apakah ini memperbaiki keadaan? Atau hanya memuaskan amarah? Kita boleh mengingatkan pemimpin. Kita boleh mengkritik kebijakan. Kita boleh menyampaikan aspirasi. Tetapi jangan sampai kita melawan kekasaran dengan kekasaran yang sama. Jangan sampai kita menolak arogansi dengan cara yang juga arogan. Jangan sampai kita membela rakyat tetapi kehilangan akhlak rakyat yang luhur. Begitu pula para pemimpin dan pejabat. Media sosial bukan tempat untuk meremehkan rakyat. Bukan tempat untuk bercanda dengan penderitaan. Bukan tempat untuk menunjukkan kuasa. Bukan tempat untuk membangun jarak. Media sosial seharusnya menjadi ruang pelayanan, edukasi, klarifikasi, silaturahmi, kebangsaan. Jika pemimpin hadir dengan bahasa yang santun, rakyat akan belajar. Jika pemimpin menerima kritik secara dewasa, masyarakat akan tenang. Jika pemimpin minta maaf ketika salah, bangsa akan belajar kerendahan hati. Kita semua perlu kembali kepada adab. Sebelum bicara, ingat Allah. Sebelum menulis, ingat hisab. Sebelum membalas, ingat akibat. Sebelum menyindir, ingat bahwa orang yang kita sakiti juga hamba Allah. Hadi tata, hadi bahasa bukannya berlaku di ruang tamu atau majelis adat. Ia juga berlaku di ruang digital. Di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, di X, di ruang komentar, di forum publik. Dimanapun manusia berinteraksi, ada harus dibawa. Sebab teknologi boleh maju, tetapi budi jangan mundur. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa marupan ridho Allah. Rakyat memang membutuhkan kebijakan yang baik, jalan yang dibangun, pendidikan yang diperbaiki, ekonomi yang digerakkan, kesehatan yang diperhatikan, keamanan yang dijaga, hukum yang ditegakkan. Tetapi rakyat juga membutuhkan sesuatu yang tidak kalah penting, keteladanan. Kebijakan tanpa keteladanan bisa terasa dingin. Kekuasaan tanpa adab bisa terasa menakutkan. Kecerdasan tanpa empati bisa terasa jauh. Kepemimpinan tanpa keluhuran budi bisa kehilangan ruh. Kita merindukan pemimpin yang ketika berbicara membuat rakyat merasa didengar. Pemimpin yang ketika berbeda pendapat tetap menghormati. Pemimpin yang ketika dikritik tidak langsung marah. Pemimpin yang ketika salah berani minta maaf. Pemimpin yang ketika berkuasa tidak lupa bahwa suatu hari ia akan kembali menjadi manusia biasa. Sebab jabatan adalah pakaian sementara. Hari ini dipakai, besok dilepas. Hari ini dipanggil dengan gelar, besok kembali dipanggil dengan nama. Hari ini dikelilingi pengawal, besok berjalan sendiri menuju kubur. Maka jangan sampai jabatan membuat lisan kehilangan kelembutan. Jangan sampai kekuasaan membuat hati kehilangan rasa. Jangan sampai tepuk tangan membuat seseorang lupa bahwa penilaian Allah jauh lebih penting daripada pujian manusia. Rakyat tidak selalu menuntut kata-kata indah. Rakyat hanya ingin diperlakukan dengan hormat. Rakyat ingin keluhannya didengar. Rakyat ingin penderitaannya dipahami. Rakyat ingin pemimpinnya hadir bukan hanya saat membutuhkan suara, tetapi juga saat rakyat membutuhkan pembelaan. Disinilah makna hadir tata, hadir bahasa menjadi sangat dalam. Baik tata berarti baik perilaku kekuasaannya. Baik bahasa berarti baik bahasa kepemimpinannya. Bukan hanya programnya baik, tetapi caranya juga manusiawi. Bukan hanya tujuannya benar, tetapi prosesnya juga beradab. Jika pemimpin mampu menjaga perilaku dan bahasa, rakyat akan belajar bahwa kekuasaan bisa dijalankan dengan keluhuran budi. Sahabat Kelait, mari kita mulai dari diri, keluarga, dan ruang kecil kita. Tolabul ini bukan hanya untuk para pemimpin besar. Jangan sampai kita hanya menunjuk ke atas, tetapi lupa melihat diri sendiri. Sebab setiap kita adalah pemimpin dalam ruang masing-masing. Ayah adalah pemimpin keluarga, ibu adalah pemimpin dalam kasih sayang dan pendidikan, guru adalah pemimpin di kelas, dosen adalah pemimpin di ruang ilmu, atasan adalah pemimpin di kantor, tokoh masyarakat adalah pemimpin lingkungan. Kita semua adalah pemimpin atas lisan dan perilaku kita sendiri. Maka, jangan hanya menuntut pemimpin yang santun, sementara di rumah kita kasar. Jangan hanya menuntut pejabat mendengar rakyat, sementara kita tidak mendengar pasangan dan anak-anak kita. Jangan hanya marah kepada tokoh yang merendahkan orang kecil, sementara kita sendiri juga merendahkan orang yang bergantung kepada kita. Perubahan besar dimulai dari orang kecil. Mulailah dari rumah, berbicara lebih lembut kepada keluarga, meminta maaf ketika salah, mengucapkan terima kasih ketika kepada yang membantu, tidak membentak anak dengan kata-kata yang mematahkan, tidak merendahkan pasangan di depan orang lain. Mulailah dari kantor, menegur bawahan dengan hormat, mengkritik rekan kerja tanpa mempermalukan, mendengar pendapat yang berbeda, tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk bersikap semena-mena. Mulailah dari media sosial, tidak membagi fitnah, tidak menghina fisik, tidak membagi orang yang berbeda pandangan, tidak menyebarkan potongan informasi tanpa tabayun. Jika ingin Indonesia memiliki pemimpin yang hadir tata hadir bahasa, kita juga harus menjadi warga yang hadir tata hadir bahasa. Sebab budaya bangsa tidak hanya dibentuk istana, kantor atau parlemen. Budaya bangsa juga dibentuk oleh rumah, sekolah, masjid, kampus, pasar, kantor kecil, dan percakapan sehari-hari. Kita tidak selalu bisa mengubah semua orang, tetapi kita bisa menjaga agar diri kita tidak menambah kerusakan. Kita bisa memilih menjadi bagian keteduhan. Kita bisa memilih kata yang baik. Kita bisa memilih sikap yang memuliakan, dan barangkali dari teladan kecil itulah Allah mampu menemukan perubahan besar. Marilah kita rawat bahasa kita, karena dari bahasa hati manusia bisa tersambung. Mari kita rawat perilaku, karena dari perilaku kepercayaan bisa tumbuh. Mari kita rawat kepemimpinan, karena dari pemimpin rakyat belajar banyak hal. Mari kita rawat keluarga, karena dari rumah akhlak bangsa dimulai. Jika hari ini kita melihat bahasa kasar di ruang publik, jangan ikut kasar. Jika hari ini kita melihat pemimpin merendahkan rakyat, jangan ikut merendahkan sesama. Jika hari ini kita melihat banyak orang kehilangan adab, jangan lepaskan adab dari diri kita. Jadilah manusia yang tetap santun ketika marah, tetap jujur ketika terdesak, tetap rendah hati ketika dipuji, tetap beradab ketika berbeda, tetap lembut ketika memiliki kekuasaan. Sebab manusia yang luhur bukannya tidak pernah tegas, tetapi yang tegasannya tidak kehilangan kasih sayang. Bukannya tidak pernah marah, tetapi yang marahnya berada dalam kendali iman. Bukannya tidak pernah berbeda pendapat, tetapi yang perbedaannya tidak merusak martabat sesama. Ya Allah, lembutkan hati kami dan indahkan akhlak kami. Jaga perilaku kami agar tidak menyakiti. Jaga lisan kami agar tidak kasar, dusta, sombong, dan merendahkan manusia. Bimbing kami agar mampu berkata benar dengan cara yang baik, bersikap santun dengan hati yang tulus, menjadi pribadi yang membawa keteduhan dimanapun kami berada. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin negeri ini agar memiliki hati yang jernih, lisan yang santun, perilaku yang adil, dan akhlak mulia. Jauhkan mereka dari kesombongan, kata-kata kasar, dan sikap merendahkan rakyat, dan keputusan menyakiti orang kecil. Semoga kita mendapat hikmahnya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Nasfumina wafatun kurib abasiluminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Six Paring Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, bahagia sekali kita bersama kembali di pagi ini. Weekend Spirit edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 9 nanti. Saya akan menyuguhkan lagu-lagu yang semangat di pagi ini untuk memberikan semangat pula untuk Anda ya, untuk memulai aktivitas di akhir pekan ini.

Bandung Sis Marisol 107,1 FM. Sudah lama ya tidak dengar ini ya. Incognito still friend of mine. Semoga saja memberikan semangat Anda di pagi ini untuk memulai aktivitas. Sahabat Kilat, ada beberapa informasi yang cukup menarik. Sahabat Kilat, diantaranya ada potensi sukun, pasti Anda kenal ya, berpotensi menjadi superfood di beberapa waktu nanti mungkin ya. Ini berdasarkan penelitian. Nanti informasinya akan saya sampaikan. Selamat pagi sahabat Kilat, selamat mulai aktivitas Anda mengisi libur di Sabtu pagi ini.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Jazz Radio 107,5. Sahabat Kelight, BPR guna dana mitra sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelight, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464. 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

Bandung Sis Barisal 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Gila, bagi anda baru saja bergabung, kita bersama-sama di pagi ini di Weekend Spirit edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sahabat Kelet, sukun kita pasti mengenal ya. Lebih dikenal sebagai cemilan gorengan, goreng yang kriuk. Tapi di balik itu ternyata ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Seorang guru besar Fakultas Pertanian IPB University, Profesor Edi Santoso, menyebutkan sukun berpotensi menjadi superfood di masa depan di Indonesia. Dan berdasarkan berbagai kajian dan pengamatan di lapangan, sukun memenuhi 3 kriteria: memberikan manfaat kesehatan, kemudian memiliki kandungan nutrisi tinggi tanpa A nutrisi dengan cara yang rendah emisi karbon, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Sukun memiliki sederet keunggulan dibanding bahan pangan berkarbohidrat populer lainnya. Tidak hanya kaya serat dan memiliki indeks glikemik rendah, sukun juga menyimpan banyak vitamin dan mineral penting. Sejumlah riset menunjukkan sukun mengandung vitamin C, vitamin A, folat, zat besi, hingga zinc. Dan kesemuanya ini dinilai krusial dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus membantu menekan angka stunting di Indonesia. Kemudian sukun memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik jika dibanding dengan singkong. Dan pohon tahunan ini juga dikenal tangguh menghadapi cuaca ekstrim. Sukun bisa tumbuh di wilayah bercurah hujan tinggi maupun daerah tandus.